0: Sekuziya kwa muna ritiri mchirongwa chino, tinongati ne mapurisa anona ngezwe mafambiro akanaka mumigwagwa. Vataengwa va muno mustudio. Muno farahiri.
1: Sisi nufara chekutanga tino kwa jisaiwe swa purutani wa radio Msambiki. Tino vaa mkomando ya mapurisa muno manika nyanyi nyanyi anono rangi mafambiro makwanza. Sitarangu ndi nozuki Jose Taengwa Tomasi Nutende.
0: Chokwadi, nasu unu uyu terikuta orange jirimera no ne velocidade kana kuti speedi kumanyiswa kwe jifambo. Ngeapi mashoko amatunzire mune jirimera no ne kumanyiswa kwe jifambo kana tumutemo unoti ndizvo nge kufambiswa kwe jifambo zvedu.
1: Tinotenda. Panya ii jifambo zvitete tichibuya ngezvifambo tinobatanidza pamwe pokutangira tikinye basikoro emota ekaro nezvimwewo zvakasiyana siyana zvinofamba mumakwanzino. Chinodikana umwe naumwe abata chifambo chake chekutanga unofanira kuti machibesiya aini asati atinhirisa omboona kuti mafuta ematrava arimo here, mafuta emchini arimo here, nezvimwewo mavhiri akakwanana here mwiya, kana kuti panovhiri rapera, kana kuti panovhiri rakachekeka, kuna kuti ofamba zviyani aone kuti zvinowirirana here naamweni. Hina aona kuti zvese izvi zviripo, chinofanira kuti aite mutekenyi umwe naumwe wekaro kana kuti motika unofanira kuti pakurumbisa apa pakurumbisa chikutanga tanga chinozwi kurumba kurumba kunowirirana pamwe pone nguva kana museswa tingati kubva pano kwenda Gondora pano makumairi na zviri mudana ni kufamba. Hina pakufamba kubva pano kwenda Gondora pamakumairi na zviri mutano uu zvinofanira kuti tinofamba ngenguva nyere kana tinofamba ngemisesko yakadini umwe naumwe nezvezvaanoita. Hina chinozoita manje kuti zvisawirirane zvinenge zvichida umwe naumwe unofanira kuti aone atarise kuti pakurumbisa apa iona kari yake iyi mabhiriki anobata zvakanaka here, inosunga here mabhiriki angatsika zviyani. Chechipiri chihambo unofanira kuona kuti pari kudarika apa pakawanda anhu here kana kuti hapaiti hapana. Unofanira kuona kuti gwanzira ari kuhamba iri arina marindi here kana kuti rinawo. Gwanzira ari kuhamba iri iyena mutekenyi uyu aana kuremba remba ari ngoti nguva imweni waedzerwa nebasa nguva dzimweni rokutsira, tingoona kuti kurumbisa kake uku kunowirirana here kana kuti hakuiti. Chimweni futi chinofanika kuti chitariswe ngeatekenyi ezvifambo izvi kutangira Nyamudhudhudhu kuenda Karu nezvimweniwo ngezvekuti anofanira kuti kuona kuti kuri kunaya kana kusi akuri kunaya, kungoti kichinaya zviya kuda kuti aone kure maningi madziso achaendi kure maningi iyi pasi paanenge achihamba apa panoteedza nguva dzimweni dziyani. Zvinofanira kuti zvioneke pakurumbisa zvakawanda, hazvitendirwi kurumbisa mwiya makadzara anhu maningi, hazvitendeswi kurumbisa uchidarika pabridge, hazvitendeswi kurumbisa maningi ekaro dzechipindirano. Hino mazuva ano aya atekenyi Mudhudhudhu nyaya yagara yakashamira kari nguva zhinji. Atekenyi Mudhudhudhu panyaya yekurumbisa iyi aana nguva nayo, paanoda kurumbisa basi ari kurumbisa. Hino isusu mapurisa takabatana naamweniwo atimiri kuti nguva nenguva tiri kubhuya nawo aona Nyamudhudhudhu aya kuti musikazwa uyu umbopunguka.
0: Zvino mataura kuti pane zvinofanira kuti zvinge chionekwa kuti munhu ange achiziva kuti uri kurumbisa iyi nguva ipi yatingati uyu uri kumhanyisa kana kuti uri kurumbisa, uri kurumba kufurikidza mwero. Tozviona sei kuti uyu mafambiro ari kuita uri kurumbisa kufurikidza mwero?
1: Pamutemo unoonerera ngemafambiro emakwanza, pabhuku rinoonerera ngeurongwa mumafambiro emakwanza rinozikana pachiputukezi ngokuti Codico da Strada. Inodai wese uno chifambo chake echitekenya angaona unanga apinda mberi kake anga saku kwanisa kuti amisa asina kubhidhana na uyu uri kurumbisa ngokuti zvinozwi uyo usikarumbisi ndiye unoti kana panonga apinda mbiri kake mwana mudoko munhu mukuru ndinyakarumwe ini ndinyamutududu ndinyabhasikoro wadarika mbiri kake dari yenanga kwanisa kuti amise chifambo chake asina kudini kubhidhana na unohamba ngetsoka kana kuchaisana na nyabhasikoro kana kuchaisana na nyamutududu umweni nenyakarumweni uyo angakwanisa kumisa apa asina kubhidhana na uyo asiri kurumbisa kana ichihamba inozwi kirometro shanu kirometro imwe angashakwanisa kukumisa chifambo chake asina kubhidhana nomunhu uri kurumbisa ndizvinotaura mutemo wemakwanzi pabhuku inozwi pachiputukezi velocidade excessiva aquele indivíduo que não conseguir mobilizar no seu, o seu meio no espaço livre e visível à sua frente para tipo de case o desistir com beijo para tipo para não menear as canhãs com os escapões dentro da gente já desistirá conosco o Ios que quando escuta missa te fã bocha que pampere para um menino nangam gorila o Ioro Corumbis e o Ioro Futi anunasira makwanzi kutangira anya ani anya munisipio pano zvakaisa imona zvinokombidza kuti iwo wokwederepo napo unofanira kudini kuturudza kurumbisa kuturudza kurumbisa zvakanyorwa kuti makumatanhatu makumashanu makumarongomona zvinotaura kuti hazviti kudarisa pamakumarongomona aya kuenda pamusoro hazviti kudarisa makumashanu aya kuenda pamusoro hazvindiri kudarisa makumatanhatu aya kuenda pamusoro akadarisa apa waakurumbisa ngokuti iona zvaanoisa izvona izvi zvikongwana izvi nezvakaita matsero zvakanyorwa zvendiri kutaura izvi makumarongomona makumashanu makumatanhatu kukombidzira kuti waakukwederera makadzara anhu waakukwederera pamudzaswa kana kuti waakukwederera pabhiriji zvinotaura zvese izvi kuti uturudzire ino ndimona umu munoti wese mutekenyi unofanira kuti aturudzire kurumbisa kaananga ichiita ngokuti nyanye nyanye chinobara tsawana kazhinji uya nguva dzimweni kurumbisa
0: zvino iona anofamba nemotikari ari kuzviremekedza here mataura kuti kune asikanyanyi kuremekedza totaura nge aya anofamba nemudhudhudhu kuzoita ari kufambawo nemotikari ari kufamba nemabhasikoro ari kuzviremekedzawo here izvi
1: azhinji ari kuremekedza zvakasi pamushambe apa shoti inokabinya azhinji ari kuremekedza atekenyi ekaro azhinji ari kuremekedza anowanza maningi musikazwa kushamoremekedza nganya atekenyi emudhudhudhu inisusu tiri kuita basa nawo siku nomasikati rekuti asiye musikazwa uyu ngoti ndori kubara tsawana kazhinji anye mabhasikoro ari kuremekedza anye bhasikoro kurumbisa kawo kuri naniwo ngoti ngeke simba raananga anaya so chaanoita kunge chekuti okwederera pakadzara anhu unodikada kuturudzira oenda pamudzaswa unofanira kuturudzira iyo unofanira kuona kuti bhasikoro rake re matravao rinosunga here kana kuti harisungi
0: Alright, iko zvino izvi tombosimudza kambo karikawa mhepo kana wakambo kakaridzwa ndi Carlos Figueira.

0: Vataengwa chirongwa chedu chava kusvika kumagumo. Ngiri bishoko ramuda kusira. Kune vose vanofamba nemabhasikoro, vanofamba nemudududu, vanofamba nemotikari. Kutenge chiremekedza mafambiro anofanira kutenge chiita uchiru echifambawo zvichifambisa zvifambo zvavo zviri maererano nemutemo vasinga mhanyi kupfurikidza mwero.
1: Tinotenda. Zvetinokohomedzesa pavaya unochifambo chake apinda makwanzi muumo zvaanofanira kuita. Basa rekuremekedza kudzivirira tsana dzemakwanzi asiri basa remapurisa basi. Ibasa redu isusu tese. Ine zvinofanira kuti umwe noumwe aita apinda makwanzi umo ichekuti munhu echitekenya chifambo chake kana oguma pamuterero unofanira kuti aturudzire kurumbisa kana anga achiita. Oenda papa pakona unofanira kuti aturudzire kurumbisa kana anga achiita. Pakupindirana karo nekaro nanyamota unofanira kuti aturudzire mafambiro anga achiita. Kechinaya uri kunaya pasi pendanga tichifamba apa panotedza kuda kuti uone kure maninga uchaone unofanira kuti aturudzire. Echikwederera pakawanda anhu ndikati mumabazari mumashikora panoana echikora maigireja pashipitari dzese mbuto dzakawanda anhu unofanira kuturudzira kurumbisa kana anga achiita. Makwanzimo panonga pakawanda zvifambo maningi panohamba anyatsoka aripo anyabhasikoro aripo anyamudhudhudhu aripo anyakaro aripo gwanziro rakadzara ngeamweni anenge achifamba mutekenyi unofanira kuturudzira kurumbisa kana anga achiita. Chimweni futi chetinokohomedzesa maningi hazvitenderwi kuti iwewe pakurumbisa apa zvinyangwe weona kuti panoita kurumbisa woona ka ambulansia iri kutwara mutenda iri kutodainzira wewewewewe iwewe waona kuti iri kuambulansia unofanira kuturudzira kurumbisa kwaunonge uchiita uku kana kumira pamucheto kuitira kuti idarike ngokuti iri kudini iri kutwara mutenda. Kuno kari dzimweni dzinoperekedza vakuru vakuru venyika dziri kudainzira wewewewewe dziri kuenda dziri kuperekedza akuru iwe kurumbisa kwaunonge uchiita kunofanira kuti uturudzire umire pamucheto usiye akuru akuru aya ichidarika usiye ambulansia iri kutora mutenda idarike usiye karo dzemabhumbe rinenge adainzwa kuti uyai kuno kuno nyumba iri kutsva kuno munhu wawira muchimbo nezvimweni mwenio zvezvindikana kuti basa rizwe ndiani ngenganganya mabhomberu iri kuuya karuya ichidainzira wewewewe zvinoti zviya wewewe kudainzira kuti pamusoro pamusoro matombo waya pamusoro madhodha kashata kunhu unofanira kuti iwewe ndikomira pamucheto apa kuitira kuti ini idarike. Kudzivirira ketsawana mumakwanzi azhinji anotarisa mapurisa basi hazvizvopi tese tinofanira kuti tibatane kudzivirira tsawana dzemumakwanzi.
0: Tatenda nokudaizvi tabva tasvika kumagumo kwechirongwa charinoti mafambiro emumigwagwa chezuva ranhasi. Chirongwa chadzoka zvakare nemusi wechipiri unotevera. Iwe nemangwanani yakanaka chisarai.
2: Mafambiro emumigwagwa. Ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akatarisa nemafambiro akanaka emumigwagwa kuitira kudzivirira tsaona.
0: Murongo muna nezvidimbo makumi matatu.

0: mu kuziyemo
1: mashora ngumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nochikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngeche kuti mukadzi wangu uno pamwini uye tinowana kumbeyo pamwene payatina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Auzviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mwezaniso uhowe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Wa

0: mu kuziyemo
1: mashoramu kumaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika bini ngurumtira
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe madimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

pakubuda kukanhiswa kudaitwa Austria na Sudetes pa kondo ya kachimbi-chimbi daoneka ichiitwa kuitira Polonia. Alemanya adazatoma kulonserera kuitira kalikiriki wakupoka kuitira wakali wakumadokera tirikulanga apa.

pakubuda kukanhiswa kudaitwa Austria na Sudetes pa kondo ya kachimbichimbi daoneka ichiitwa kuitira Polonia. Alemanya adazatoma kulonserera kuitira kalikiriki wakupoka kuitira wakaliwa kumadokera tirikulanga apa Fransa na Inglaterra. Mumwezi wa Novembro gole la churu na mazana mapfemba na makumi matatu na mapfemba mutsogolere mkulu wa ku Alemanya Maine Stein pakubuda iye kuoneka chironzerera zvikarikana kuti zviitwa adatsadaidza apa Hans Guderian kuitira kuti amuonerere pa mabasa kadikana kuti aitwe zvikari mukati makuda kuoneka apa wachiyalisira mfundi wachisenzesa iwo mabrindadu zvense apa Belgica Meridional na Luxembourg zvense kuenda kusedan kupamba uku kudatsaoneka kuchiitwa mukwenderera na mabasa kaitwa kumarshinou pabudzipo kuitira apa kubaralisa izvo zvikadaumbwa mukati mwadziko la Fransa mumapi.

0: kulise mukati mwalino dziko basi basi kwa kuti iweo ningana muguri wa magbere muguri wa zvimwe izvo izvi ndi ipi nzere yakufunza iwe kuti ukwanise kusvitsa mare mumitunhu yense iwe inakagulisika magbere echiguruka kuti iwe uendekeagura momo kuita kuti iwo wanwananga pano awa kuti wanakagura awa wale kuendekeagura mitunhu ningana iyoyo
1: zvinoita nechakuti ningazvidaranga mambo dziko ndizvo chadi zviri mushena thangwera kuti thangwerai zvidadekedza zvidadekera pakuti nzara mudziko ramusambiki muno inagara padoko nathangwera kuti hadzatengwi tai chakurya chichienda madziko anango nathangwera kuti zvikatorwa zvakurya muno zvichienda madziko akunza muno muchisara nanzara zvino zvikatengwa zvichigara zvemuno mudziko ramusambiki zvinadzivanga zvinango zvichigaiswa kuta ufu zvichitengeswa zvemupi muno mudziko muno nzara inagara padoko zvino ine ndikuitira kuti mwandinaenda kayatengesa nchikha wanhu wangu muri zvinandiitira nyore pakudzusa zvinhu zvanguzvo ndakuikhawa wanhu kutari daro nathangwera kuti chifambo ndinacho ine maona ese mandiri kutengeramo nadziva kuti ne ndimuprovinsi yazvo yamanika moga moga kutenga nakudzusa muchigara muno zvemuprovinsi yamanika muno handiri kutenga kunza kwaprovinsi yamanika tai ndizvo chai
0: apo andi lavumo tiri kudziva kuti izvo izvi pana wena wanhu wakuti wari mitunhu yakusiyana-siyana kuranga kuno uku wanazvo zvirimwa izvo izvo tichiranga matonho wayabata kuti wene mudzaone tsama natsama madara madara ese izvoizvi wadi uona kuti ne ini pano ndina kalisha masaku aya pagore rense adi tipakhundutsanza masaku eneyo aya yasara yoyensera kuti akwanise kugulisa tichangamana wanangwana waina mazana mairi ya masaku tingange 200 sakush wenango waina tsama na tsama ya masaku kuti akwanise kugulisa iye kuti akwanise kudzusa pambuto yachiyalipoyo aende pambuto yakunakhagulira iwe hapo sitai ese izvoizvi ari kukubva zvinapusika kuti iye akutsvake penango akufonere kuti ne bambo ravhu ndikubva mukugura imwe ese ndikukumbira kuti muyodzandigurira pamba pangu ine imwe munaenda kiyagura kwauku kana kuti nkhabe munagura kune basi pamputo yamaenda kese imwe
1: tinaita kuti titenge pache pamwe wachepo tinaendekatenga thangwera kuti munango ananga nemo ndikutenga efembo tinadzisa kuranga kuti munango ningana kwandi dhadhi zvinokudzusa kwanintsi ne maona muna tivhizari wanango chidza vhizari kuichitora karu ichiendeke yapimira pamwipo pera kupima kuiga mukaru totora magubhere atu kuenda pambuto yatinatengesera payati yakoya penepo maona zvino kona anango ari kundibva uya wanango ari kundibva ware kunzako nichadzawasira namba zangu za foni ese wachidzandibata wachirangana chadidi wachironga ningana wagaredi wanhu wana magwere chadi ndizvo chadi
0: anti walanga wati wandibate wangati wanacho chadiko kuti ne ine ndinayo nakuti pana wenango kubva kuti ne jaha iri riri kugura magwere rapinda wamukarikiriki uyo gura magwere penango achabatwana moyo kuti ne uyu ndimutsotse
1: maona manje arekani mudaidzi auye achiti anadza kuti kuya kwaanaita ananga ari kuya namari maona panguva inasvika iye toita zvakuita maoninga mutunhu wapampungwe apa mukoma ndikada kuranga zvangu hatiri mwanyaweneyo ese ndikada kuranga mutunhu wapapungwe sure wanyangara kuona vense nyamari ari kuoneka ari kuraramira mutsanga kugona mutsanga kukaduka zvi thangwe utonyemakatana wanyangara iri kwapapungwe kunza kwakuti sechikari iri kuyemeswa kusenza kwapfari wapapungwe wanyangara kutema mukoma na makatana kutema kumpangizwa munhu daro wabuda kutemwa usiku huu kumuona daro mukoma asviti hamwe mudzezi munhu kairi katatu budisa mari
0: ne ni masoka unyangala neyo apo nguva zati chanje izi namba zako za foni kuna iwe penango wanayo unada kuti wakwanise kugulirwa na iwe vakutsvake kuti waone kuya kudza kuti ne yali apa aya magwere
1: ine pano numero zangu za foni ndi 85 67 38 928 85 67 38 928
0: kunza kwa iyi kuna kuti haona zvitaiyo nango
1: ndina inango ndina inango inaita 86 77 45 996 86 77 45 996 Lavumo Sidoni Jairos
0: wazvita lavumo basa ramushe mukarikiriki one daimira kuti ne ntsiku zinango ndikadzati uyazve kuno huye na mutika yako tsetsike apa kuti ne ndagura nakalikiringana uyu wadikani mwanya uyu wasvika wakumhera Marcos Nazario ndiye kada yemerera mwanya majaha uyu pantsiku ndinganyamusi uno ndiri kuti mosala zvadi tinasangana kuda kwamabasa cho goda sanzvadi.

0: kuite mukuziyemo
1: mashora mukomaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro.

0: mai.
1: Aiwa ndizvo mwana asingazwisisi anotemesa musoro baba namai, mwana asingazwisisi mazvona manje anoshoresa baba namai, anoshoresa dzinza rese ngekusazwisisa kwemwana. Kune madzinza amwene asisina uremu kubudikidza netsika inoizwa ngeana. Mazvona manje kune ana anonyasa kuona kuti ino Mwari mimi makamubudisirenyu mudumbu mumudeya makakorerwa zvekuita. Makorerwa zvekuita here kuti anga ari mudumbu mubase ngandoramba rindori ropa? Inoona zvaakuitika izvi ngokuti kune ana anotemesa dimusoro. Kune ana ari kuita kuti abereki ari kuoma rute nekutemeswa musoro ndiwo ana. Saka ndopaunomboti badzi Mwari makaita henyu, ndiri kundoverengwa kuzi ndine ana akati asi apa Mwari maifanirwa kunga makatsarwa, maifanirwa mudumbu imona maifanirwa kunga muine anogara imona kuona kuti uyu unoita here kuti abude panyika kana kuti ngaarambire mudumbu. Ngoti pune anodaro. Zona ndai ndiri kuona nyaya imweni yekuti mwana wakaenda kopara chikwereti chake chimbadzo chakuenda kopuhwa mari yechimbadzo. Mubereki haazvizii kuti nyumba yatiri yafinali, nyumba yandiri ino yatotorerwa chikwereti. Mai akazotopatika akuona badze anhu akuuya nemakii yekuti budai budai ngekuti nyumba iyi takabatiswa chikwereti. Mwana wenyu akatora mari yedu, saka waane mazuwa wakatora iri 300 mm cash, kutaura kuno yawe 100 mm cash. Kusvika zona mubere abereki anga ari kunze abvisirwa zvidziyo ngeanhu akapa mari mukomana. Kaindi yemwana wakadaro ndoyeunoti Mwari makabudisirei panyika pano mwana iyena? Waifanirwa kunga arondotenderera ke mudumbu mubasi, kundotenderera mudumbu morondoita ropa ngoti vautobata zvepfumvo. Kotora chimbadzo kuti ndine nyumba. Iona anopa chimbadzo munhu asi echinyepehozi nyumba ngeyangu, asikazosviki padhuze chigara nehama dzacho, ndo anotangawo nazvo iona. Ngoti ukaona kuti iwo urida kukweretesa munhu mari asi munhu iyena urikutaura kuti ndine mbudzi, svikai mozwa kuti mbudzi iyo ngeyake here, svikai moenda mozwa kuti motikari iyo ngeyake. Inokuita zvekunongodzerwa pafoni kutaura kuti mupikicha, kutaura kuti ndipe mari ndikasazobhadhara motikari iyi iri papikicha iunozotora. Saka kubara hapana chekutamba, hapana yekutamba, ndo maitira azvo. Novhera zvine 35 minutes pagumi nedzemangwanani. Seiwe ukama uchisvika pakusazowirirana, kusvika pakusazotekesana, kusvika pakusazofambirana, chinyi chinonga chaitika paukama? Ndo musoro wenyaya tinawo chataura ngezvavo pagumi dzemangwanani. Sei wanhu vanoparadzana paukama, kwautotarisirana mugirazi kudai paukama kudai, chinyi chinonga chaitika? Hazvigariswani pasi here kana paine zvadaro? Saka mozofona tizozwa kuti maonerenyu chii chinosvika pakuti anhu eukama anosvika pakusazofambirana, kutarisirana mugirazi, anhu eukama edzinza rimwero, emhuri imweyo. Maitekeshe nekambo.

maprojekti wake ngoti mwari une maprojekti wake wokudenga saka pamupaya minamato yenyu inonga yakandounganidzwa payakaunganidzwa musi umweni uchazoya muhofisi ochitanga kuvhuravhura kuti ndiani une zvichemo zvinozopindurwa zvinganonoka se zvichazopindurwa mberi adi ndaane makore gumi amwe akatopedza macheche nemacheche chipinda chechi nechichemo ichona hachisi kugadziriswa kuda kudai ngoti mwari wacho dzimwe dzenguva akatanga ofuratirawo ndiye unombofunga uchiti mwari wacho kudenga kwacho hakuna asi unonga aripo zvinonga zviri muarikifu handidi purobhurema namwari kubva kuna lolo novhiora zvine kwarentainovhi minuti nepenyu regutsa ruzhinji.

Ayo wadah wadah cokira problema na mariku vaku na Mr. Lolowe moshi moyo muna mprovinsi ya manika ni kamboka ata karikutizo wadah wadah cokira problema wadah wadah cokira problema pastora wadah cokira problema pastori kwa kazo fesa fesa kunze kumba azuzoenda wanga fone wana pa na murumoe pa mbapa ina mbapa ndo nira pa mbapa ngupo mba yangu ndazgoti ili kuzudza ino kwa shitotanga ofesa pastori au shitotanga ukutira kutira Zona zvina matira izvi kuitira kuti miedzo ibve kure ngoti anhu anoona pastori unga zvekuzwi ndiye adhujunto wamwari pastori munhu wofuti unofanirwa kuti atopupurawo maningi unofanirwa kuti atotsanyawo kuitira kuti abve kure nemiedzo yese saka azhinji anoona pastori unga zvekuzwi munhu wataa kudenga pastori asi munhu wataa kudenga Pastori hazvishamisi kuti urikutotemerwa mitanda yezvianga zvekudozotsvawo ngezvitadzo zvaanoita. Saka munhu pastori munhu. Munhu. Saka mukupfuga mamuya. Ngatopfugamiswa kuti tirikupfugamiswawo pastori wedu kuti abve kure nemiedzo. Unoedzwawo maningi pastori. Ngoti kana Jesu wacho wakaedzwawo maningi. Saka pastori ndiani? Jesu wanga asikatoende mumamisha meyani kurya sadza. Kwazoti pastori unoenda kotsvagawo kuti kutotengesa tengesawo zvaanotengesa. Yechiona onawo zvinotodarika padhuze naye muri tonozosvike piwo saka pastori munhu pastori munhu mapastori aifanirwa kuti mwari wacho handizivi kuti vakazvidaro mapastori aifanirwa kunge aine magirazi ematabwa oda kuvhara hope yayesu kuti asaonawo zviri kuri andoona zviri padhuze dhuze kuti munhu wenyama pastori munhu wenyama ati zvina matere ne

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Gomes e Mangona, ni 10 horas de Munica, Moçambique, e Noimbe, Mepo, e Rádio Moçambique, e Emissora Provincial, e Manica, Estúdio Muximoyo, Momepo, Munotiba, desuba 292 metros, onda média, frequência 1026 kHz, sua banda FM, Tripa 96.6, Cumanico 89.5, Espungabeira 89.2, Catandica, Tripa 104.8, Macacimba, Eremoço, Moço, de noite, Pachipamé, Gerardo Vurafone, Timbonote, Engezipes, Nética, Timbonote, Vurafone, eu tinha Mussoro, e tinha o Nasce, o Nego, ok, Zaganaca, já fica com o. Musore nyati na onasi nongeo kote sei wanu wano shika paku saa wirira na wariwe muri imwe chini chinombo itika kushika anu wano shika paku pesana wariwe dzinza rimwero ama ato fonirani ama atsikirani paomba ato tauri ese chini chinokonzera zirozo muri Europa rimwero chini chino kontira zirozo. Toda kuzwa wati chini, zino pera sei. Nge zipi zino itika. Tisfundise ariku kura kuti zisa zo itike. Chini chino mbo itika. Kuti tishiki pa kudaro. Fano ngaru mbofona pa. Suno ngazo siya na wakena zo. 84 80 27 63 8 84 80 27 63 8 ndizo namba zedo. Mufone mutita urile kuti munombo zwa sei kuti wezinza weropa rimwero wanu shika pa kupesana pa kutarisira na mugilasi pa foni ndia nari popondia
2: marada nanya ziro
1: ini ndire nane ndo tira emimi
2: nata tiri moshe shibaba
1: tatenda I kuru kuita mepo maniki pe murio, nizo? Kana wati pare zwe muro bata.
2: Zadita.
1: Okay, tatenda. Zita muno itwa ni muripi?
2: Zinarango ndine Domingo Shpindu Kreza, ndiri muno muhomga Mshimoyo.
1: Mshimoyo. Tatenda mazizu wazu ndata ora?
2: Ndazidwa.
1: Chinchino itika? Chinchino kacha itika?
2: Ya, chitipo chakuti waino. Zumeidu kushakuti, unatamshikila mbara kuhoyo pambapo Musa nkwanto uopina mkwa chimuna na mkajwaji Ntano, wakati mkwa inangu anaitisa kuti Ugama ushorani shorani kwa ubare Ntano, mkwa inangu unaona kapatiri kwa unaona hivi vene kwa mbapo Mbazazuti, mangbaya mkucha kiwa yezu vano Ima ndo hirire zangu, pinangu nashukia veneo juta kupisa mazwa maidi matatu Udawita waka programa kako, ntano mkazi wako ntale kulonga chao, nani mbaro anui Alikuita hizi. Enkwantiyo haona uzita zine zile.
1: Saka murukutaura kuti kajinja no anopesa na pa ukama ziri kukonze wane ya kazi.
2: Si, nguwa inangu zimbabudadi kwa kazi mejima.
1: Asimi mungate ndaere kuzwa wati mupara zarene mkona mkoma kato ndine muningi na ngenyeye mkazi. Amuno waere zimweni. Pane chaone kwa ere, chino zoita wati mimu vemate zira kuti makuto bata ziri kuzwa wane mkazi kushika mapesa nane zinza renyi.
2: Ya, zina kaita mshakuti biyari, mshakuti inebando mamuna, mwini kilo mkazi nda punzwa na hama yangu kuti mano nyadaya wita hizi, soa nipunda hizi entao inebando mwini kilo mkazi, kutu kastika kupakumbu kandi inebando nilu kuti entao mamona mbare ata kuongola soko mwini wangu, mamona shumita hii tantani entao penda sopuna mkazi, mamona mkazi, ita shumita hii asiti boj
1: ok
2: mpandu kastirodi ya nindidi ya mshashiradi
1: ok, saka, toti pemaka bata ngezo kuti kupesa na kajinji ke muno wana kakupesa na zino vaku wakazi tomira ipona
2: si kuna inipano kajinji nipa wana kuna wakazi ii kachui na nyansha ya kugia fote pakurja
1: hapa
2: ya ndao nguwa ino kwa amerikita nguwa ino mkamare ndao mshihira pinangu ii anatichutachi tudoko nukto dori hapa nise kuminyari moto jantari ashiga pinipane mbae ndao ni masutiriri ya uchuga mbajiko
1: ok mazita mira itisira mweni njimba
2: Mazita.
1: Akuru aya kubva kuhombo atizo mukadzi akadzi ndo anopesanisa wozoti zveka kurya ndo kamweni kanopesanisa. Toda kuona kuti ndizvo here. Amweni achapindawo mumhepo timbozwa kuti ndizvo here zvingaita kuti mukadzi wangu kanga akashaishira hama dzangu dzinobva dzasosa paomba kusvika pakuzofonerana atichazofonerani ngekuti badzi mukadzi wangu wadai. Kana kuti pane zvimweni. Toda kuzwa umweni pafoni. Ndiani ari po bondia?
3: Namkase kupati kandiro.
1: Ndamuka kuti mamukawo.
3: Ninda mba kiri nana pene wakulinda kenyo ke.
1: Kuri nane tipe itizwe.
3: Ya inini ndi nana kutipoti isha Brian Manchilana zinda ita sauta yandilo. Yata wanda wanda zineti ubare upesane pesane pa kugara.
1: Hmm.
3: Ya entao zimezi mbejima. Wanakazwana kwa ndera kutipoti utaseza na hama yako.
1: Hmm.
3: Go to the house. Maningu, aibiki maningu hama jima jika ganya ya jatuna jiana joti. Mkugala muna siyana siyana nyanji.
1: Urombo, unoita oti usadiwe ni hama ndizo?
3: Ya, manchi hapo nipole kama ningu uti urombo neshima. Unoita oti usadiwe ningu hama ngo beati. Mutumi alimu haini hama yako. Nyonge shidao, jama aliyo hama kinati.
1: Ino oke okay. Masoko apia muno yambira kuti muda kusia kuti paini anoti urombo hama murombo andisha tsikio masoko apia muda kusia ngoti hama hii hama
3: ya tingati kufuma nyandiye kufuma kulipasipana kufuma kwa mwinika anta ukama urumukazi to sinjata nyashima kwa kulangalira unadikati ne hama ya ita murombo hii hama yako basi na ya kifuma uji Nae kama pundi pundi nga je, ihama yako basi wakuti, ukama uchengi.
1: Hmm.
3: Hama ihama kama, kumia unosa ufumo usi ya mika unosa unosa basi. Ne, itakaba kwa ukumi, itakado ukumila uli muno, inofeta usi ya shumu unosu. Angamba nini ihama yako mandaya kuyondaya mandaya ukumi nadi. Kana kumbondaya mukaji, mukaji mambana unokutisa, hama yako tazila kwa hama kiyana inofeta kule na hama jako jako wanda, katepa anta joji. Wetiri wotango mkata kwa wada kama nguya na wantau Nekia kupa Mkata kwa anjepu nema ihame chako siyana chuu
1: Majita mne imimi pema amuzenge nduwa urombo ndo unoita wate anu apatsandora lipa wakama ndo point ilipo Tumbo daru
3: Ya manji njena pote mejoti Eee hama meshima ya katamare meshima hama mrombo meshima ya chano chukumu na pote kwa chukumu
1: Ok majita Gomez Nembo Zinoma Ipona Patora Muzeng and Wapekuti Mhama Kangayaita Murombo Aisha Dune Hamad Zimazipa Iripatatu Ie Murombo Yena Zimazengu Ono Toti Kwa Fumi Wakuya Uruti Shandisa Achato Di Hama Ine Kamare Padoko Ia Kotori Akuchaiti Kwende Konangotuno Tiroya Ono Tishandisa Azisi Kumurombo Basi Kanoti Azisi Kumufumi Basi Iye murombo, uno gononga hali kutofungizira futi mpumu ya oti, aruti shandisa, shita miuzari, ndo kajinje zino taurukwa. Ndo, kupaku kumuta sera sao, ndia ni ulipo hiko zino bondia?
4: Ndia bondia.
1: Ndia ni wangu muripi?
4: Ndia Mateo Kimisanga Elias.
1: Murikupi?
4: Ndia muta sera sao.
1: Ma, kumuta sera sao, tipe itizwe?
4: Zizima ni ngozo kudari wa msamari, kutiva antu. Wakashatamani ngu pa msofo kuda kutiko awa murombo ana shamari so mfumi uno shamari jaka wanda uri murombo awa kudi wano damani ngu wakafumari
1: saka ok mati muna itukua nizitara nyo
4: nini ndido suma teo shimushanga elias
1: ok wa mateo
4: ndido muda selsao
1: mazita wa mateo shimushanga Saka imimi murukuta ora kuti ere hama enyu ikafuma imimi kangamuri murombo amuchafambira nini hama enyu akanga ufuma kusvika pakusazofonerana zvinonga zvambodini
4: Ndinonga ndagume ndandogume padamo ndagume pona hama yangu iyane nomukadzi wake vanonga ngati wasazoha
1: Koma
4: inini ndinangu zvandinazvo
1: Asi zvinonga zvechiitika ere kana kuti pfungwa dzenyu ndope dzinosvika ipona pokuti ndinosekwa
4: Ndo zvinotaita mushamarari zvondo
1: Aha.
4: Ah, zvino ita ngokutiko mufume. Une shamwari jakawanda jakapfumawo.
1: Ah.
4: Dango shanga ngamukomara yani. Ah, inini ndina shamwari jakawana kuti murombo ndandogume panapo. Vaona ngati wasazoha.
1: Saka okay, akuna ere arombo asikufambirana. Ese anoziya kuti hapana ne hapana onacho. Inini ndinorarira pabonde, uinorarirawo pabonde. Nyumba yakanaka hakuna. Ari kuitira naizvona.
4: wali kufambia nsaka nako ngoti wana wakume papano nushura mwenye
1: asi akune akune akune ere aruku wenga nari ya rombo ngoti mataura oti mfumi une ushamari zake ya mfumi o arombo ega ega wana akune ere asiku taurzana aba
4: warombo wali soja mbujikori ilipo ngolo kutiko eee uloi uhuno zotiko wehambia nano mjona ngati haza pano zana uloi
1: aha
4: wamukumbia chilo nangati andina mangwana wajakati waika zepano uye.
1: Okay, mazita. Saka imimi murutora pointi ya nyunge kuti mfumi unewesha mwalize mfumi murombo adiwi pa mfumi. Ndo pa masi yepo.
4: Ngo pa ndiri ndiri kama ngo kuti apana simwe.
1: Ah, okay. Maonero yomwe na umwe. Asoke ngatimboti mukoma angu hama yangu munin'ina wangu waka pfuma. Zvinga ndire mera ere kukumbiro hoti ndibatsirewo nechakati. Anisa ndanya tswa kugutsikana napo ipona. Zvinga rema ere kuti mudzinza mopaine mupfumi ndoenda kokumbira mukoma handina chakati munin'ina handina chakati ndingagara umba kwangu ngekuti kwakapfuma sera ndizvo ngatizwa amweni pafoni ndiani aripo
5: halo
1: mamuka se
5: madumbe
1: ndiani
5: Samuel Madumbe
1: amadumbe muripi
5: ndiri kuno kajanaki
1: kajanaki tipe itizwe
5: chinoitika pene baba chimwe chikuru chikuru maningi chi ndinanga
1: okay
5: ngu anobuda kwenda kuona upenyu hwake kuti pandi chi chiri kuita unoza kuti ah ndi maikuru ndi mainini ah ndi mkomako wadaroho nopekeke agora partido penepo anozobuda matrasada panobuda kureketa mabopoto nopekeke ntao zvishinji zvinoambirwa na nganga
1: ino iyambiro ipi muruda kusia kuti maona kuti point yenyu inganga dzinopara dzensa kuti muruda kusia mashoko api kuti zvisadaro
5: kanga taenda kunganga sati azviriti kubhuya kuti pa kunganga ngati taende kunganga nsenge kanga taenda kunganga ngati dzibate to dzibate susu taona kuti zvabatwa izvi mudaidzisa anyoka mavese zvoda kupera zvabo. Nae kupera nokutukana zvopera zvokudi. Zvikafutira nekutukana. Nemangwana pati atacha gumi munhu vanyimba basi.
1: Okay. Mazvita maone zvora kanaka. Apo muri kuona pataura akuru yekujanaki aya. Nganga. Nganga. Ndo. Ngatipozwa zvamweni ndiani aripo bondia.
6: Marara tuti ini mpeperose
1: ndarara wangu ndi mararao zita muri kutizwa muri kope
6: ndine pano Samuel zvo mchiboka ndiri kuno district remakosa paro kwatati yadhunda
1: kuti sei kudhunda tipe itizwe
6: nada kudhunda kuno kurwade zvako kuti beka zvo neti mushe zvatu ndizvo chadi hai
1: ehondi tipe itizwe
6: ya mfura shoko ndaubvadishwa ese pakati paubare mungadzaona jane kubherana parikupangiza kuti pana mubodzi pa pakati pa baripo wari kuwana na mauyo mpaketi kana kuti ari kurapa kubvira nyau yache.
1: Okay.
6: Kana kwaita masirikwende kwaita urwere kuno muchibatana pende mai masirikwende kumaubwezana apo mungati uyawo bari tugwezana tikwanisa kufunisana pa madera rani yobodzi nekudzaoneka ne nepapo shaninga paita masirikwende na kuti wanango na dzafungizana kuti bari nchanyi asika kufunisana zvibano pana chachari kudziwa oh ne wanango anetira zvinchanje wakadzi zvizhinji zvinoitisa kuti ubodzi basi angarambe kupfarana na bare openipo ndoinoitisa shambvingevinge nekubverana
1: saka murupindirana nemuteereri wapedzisira ufona uyo wekutaura kuti dzimwe dzenguva ana chiremba nan'anga ndo anokonzeresa ndope muri were
6: hangabe handisi kunga kuti mba wanangu poti kuita zvinhu zvemazha paine zvandiri kuona ndisi kuti ndin'anga rai mukabvesamu mechikubakurora kwatifo tarora vakadzivatyo ndoachina dzaoneka matsekwenda kusiyana-siyana kuti ndidzai ndikafedzerero wabari kuti amunamwe mai ndikusangana na izizi hadzadi kuti kana gara ndinamfunga kuti a ndikushupika paningana uri
1: okay
6: pangisa kuti paubari tingikukhapharana kuita chipanganirika chankhubva kushera pantsi
1: okay
6: tekukhapharana mungasiyana basi ubari wawo afasha
1: aha
6: tekukhapharana pene pata tsirikwenda pene matenda tekudaidzana kuti munamwe ndata izvizvi pene pana akanyazidzana mwese apo posi angadzati anzenzenzenzenzenze ipapo chapa nafungizana kuti uni ari kunzvenga nzvenga pari kuwala shanyi pata shashale kudziwa
1: okay
6: ndizvo chadi prisunga kuti ubare paupatano ukumvungapa pana bodzi raja yoneko alikwana na mawe paketi.
1: Mhm.
6: Maona, aposa kuti mpangwani kuti nene pene kwana Tsirekwende pene kufungizira. Pambani mwese mukwanisurani mugadirise nyaya odzi bodzi. Pana kucheche bodzi. Pakuti anango pana nango alikwenda kucheche wananga kwenda muzinganga ubale pere kunafa.
1: Mhm.
6: Priyari kwenda kuna mati asena zinganga uyu ulikwenda kunganga pa ubale pere kuna super parana.
1: Okay.
6: Kuri zvina pata uyo nyakunganga zvina pata nyakucheche zvine tsauboke pamuyi.
1: Okay. Mazvita moramba muine suku makosa rambai makabata radio Msambiki. Muruti zvira pa onda media ndizvo.
6: Ah na tati kubatane pa 104.2.
1: Katandika mazvita rambai muine su.
6: Tatenda tivitense pokukhumuka nalo basa igogo.
1: Tatenda. Okay, ne ndinombona message ndatambira apa iri kuti izvo mamuka se boss asi tikataura zvakawanda kuti kurya madzimai upfume kana hurombo nezvimwe asi chikuru ubate bate. Asi tikataura nyaya dzekurya zvimweni akadzane pamuromo asi chikuru chiripo ubate bate. Umono romba zvinhu zvake. Wozodai dai kuzondozwa kuti basi ndo zvakaita mukoma zvakaita muningina zvatoguka ipona apo. Mhm. Zvatoguka. Okay. Monero tinozviita sei? Pa phone ndiani ari po bondia?
7: Johani ngwenya mudeseresa.
1: Mazviita tipe itizwe.
7: Ya nya akamari ku inokonferesa izvo. Yakawanda.
1: Okay.
7: Ndakuisanangura isatinga isoti tinombobva ngi tinenge atawana.
1: Okay, chimbotaurai mazwire nekuziya kwenyu.
7: Zvinoita kurora.
1: Okay.
7: Kumweni kona kufuma uku.
1: Hmm.
7: Kumweni ngoti ndingakona kuti mwena awanaya.
1: Okay.
7: Ndi nende komusira mashena kuya so ndimusira avi. Ndotanga wakuremba kuti komusira uyana ena asingaviwo komusikango. Ndozvino ndinga ndizikukonjera ukazvo. Ndao. Chimweni ikontribution tikasangana tikauku pengo dambudziko. Ndakiite padoko pano pano kutende kufundisa kaita ya mutiko. Enda isiti ninga kufundisa kuzvita vamwe na vasikoni.
1: Okay.
7: Enda asisika asina zwa shisa ya kutribusa yako wewe. Uno zvinyanga chone zvona. Zvino zvino kufundisa kuti kuda muka ndiye kufundisa kupatana.
1: Changamire.
7: Ndava.
1: Imi mune no fungwa kuti mune makore akawanda makarara makumasure handizvo.
7: Kondi.
1: Zvanga zvisiyo here kumasure ngoti upfumo wetaa kutaura pamotika dzandoti nyangarara nyangarara izvi ngezvamaimanji zvinoerengeka makore kumasure yokwanga kusina here kutaura kuti kwanga kare kwanga kwakapfumwa futi maningira meno
7: zvino zvindananga ari vanombovalombeka veka asafambiranizvi
1: ndizvo zvondo
7: chinokonzera kudaroko
1: mm.
7: kuti vanomboteka teka tisahambirana makotrupusa vandananga ndingauzomera muchiko inini. Então, o caminho longo é muito fácil.
1: Ok.
7: O caminho da música é muito bom. Então, ele quer comer a chita. O que será que o cara vai mandar?
1: Ok.
7: Chegou no chino quando ele quer mandar. Então, o bate o anão quando o cunhado não quer mandar. Então, chegou no chino quando ele quer mandar.
1: Mas então, o guia mora em muda será sair ganhar. Tatenda. Okay, tirozvitaura ngekuti zviri kuitika mukurarama kwedu kune hama nehama wanotarisirana maglass atsikirani paomba atauri yese chinyi chinonga chamboitika chinoita kuti iwe unobva watora sipo ukama usingagezwi huya asi kune anoedza kuti dai paine sipo yekugeza ukama ndazviita zvisingaitiki chinyi chinonga chamboitika ndozvo tiroda kuzwa pafoni ndiani ari po bondia.
8: Yebo, mamuka sakadini amfakazi.
1: Tamuka kuti mamuka uzita muripi?
8: Apa muri kubhuya na Jai neshwangu chaita timisera kubvira kunenu kakatizi.
1: Mapinda mumhepo apa apenisela.
8: Eh aya, inini ndiri kwenda kuona wo inga maone ari kundoita vamweni monamo.
1: Mm.
8: Ya, pano muya ei umweni wandibaya mwoyo wananga kuti chiuro iuroi.
1: Okay.
8: Chure urai kazinji ngo chiri kuitisa kuti tipara jani.
1: Okay.
8: Ngokuti ndaenda kunyanga kana ndaenda kumprofiti andidi kutsvanga kuda kuziva kuti hai ndirapirei mwana wangu watambe.
1: Okay.
8: Ndona kutsvanga chaitisa kuti akwate.
1: Wazorwara ngei?
8: Mukatsvanga chinonga chaitisa kuti akwate. Vamweni nyanga dzisizi kunasa kuparuhwa zvaushoni.
1: Mm.
8: Chinozobhuya kuti ndinako.
1: Alright.
8: Waro waro mwana kuti ahwake ndimako. Oh, danga nena njwako. Danga ndikani mukuna wako. Ino iwewe nei wanyazombora pihwa mwana uyana otamba. Wozona munhu kuna uyana wakanangwa yakunyanga kiyana eviya. Unomwashiri sauni.
1: Acha mutambire.
8: Autamwashiri ngorudorese rekuperera. Ngenyu kwekuti wewe wano chitendero chimweni chokutenda kuti ndenda inoviya ngokuti muroyi unonga arowa.
1: Mm.
8: Audu chaka zvikonjero zvinopara kuti ndenda ioneke. Zvinooneka chimhene.
1: Okay.
8: Akona wana kotsvanga ati kuno vano majiso marongomuna. Vanokubvunza kuti mukoma ako kana kuti baba ako ngomuroyi. Ino pona papo urudo. Unopunguka ndakati.
1: Unopauka rudo. Okay, saka murutara yeah. Murutara kuti nganga iri mukati mekupatsanura umhuri.
8: Zvokuti dhudhudhu kanari.
1: Okay.
8: Yeah. Ino kuti iwewe ukamubvunza kuti hai chaitisa kuti uwahwake. Ndingana wako uyani.
1: Watogura kama.
8: Kuna iwona vaimbopindirana kareko. Ukame watopera.
1: Unopera sure.
8: Ha, ini ngandidaroko ngandipe mediko wakanasa kukwana. Ndikaona kuti izvi zviri kubva kakati kuti kudai wewe sifo manera aliyese urapi wako. Utoraka chindindindi mwana uya orapwa utamba.
1: Usingata kuti ndingi ndiye wakonzeresa.
8: Usikatonyi kuti ngana ndiyena wavisa uroyi uno.
1: Okay, mazvita wapenisela.
8: Ehede.
1: Mazvita moramba makati bata muzwo zvemaonero nemafungiro yamwe.
8: Kinokonga.
1: Tatenda. Okay, kukatize ndizvo. Nguti shuwa zvingambo fadzo kuti mwana wangu ndiri shupika naye ndoenda kozwa kuti ndimukoma ndimundingina. Paropo panoita mafia asingaperi. Saka kutaura kuti dzimwe dzenguva iona hakata dzedu dzimwe dzenguva madonhere dzinoita tichitumbudzura matumbudzirira amweni ane chekuitawo nekupesanisa akudzinza. Pafoni ndiani aripo bondia?
9: Amuka shena yanjiro.
1: Ndamuka kuti mamuka uzita muri kope.
9: Wangu Zakaria Shiguku Nyamatanda.
1: Tatenda tipe itizwe.
9: Epa, anyanjiro ndabata radio pakata ndinasa pokusikwa po chirongwechi.
1: Okay, tatenda ndanga ndiri kuti chinyi chinoita kuti anhu eukama asvike pakupesana pakusafambirana pakusafonerana. Chinyi chinonga chaita kusvika anhu apa danho irona rekuti achataurese ari eukama ari edzinza rimwero.
9: Ya, chimwe chinokonzeresa anyanjiro vanakadzi.
1: Okay.
9: Ah, vanakaji umona ngai pa. Amenya akaguma apa ano apa epa yasiya urui. Agora, mangwana kuti mudzoda kuti kamiri mukoma mukati munonga me muda. Kuti mudzoda bisano hameni yani. Epa, mukati muri kumuda kuti kamana nanga amano vaya vundi. Shona kamare. Vanakaji vari pesanisana.
1: Asimi, okay. Imimi munoda here?
9: Hana akaganya. Aisadi mura muhama muromo.
1: Yakaganya kudini yakapfuma.
9: Yakafuma ino maria.
1: Aha.
9: Kuko sana ninje kuna kutamba kuzorana pa ukama ngoti awe vakayo eva nakajwa neitu.
1: Okay. Asi mimi mungada here kuti muparadzaniswe nehama dzenyu ngekuti mukadzi wenyu wamunyepera kana kuti wamutaurira kuti hama yako yakasvika pano manongo wasara ichidziya mwiri. Munosvika pakufuratira moyo here imimi ngatimbodaro.
9: Epa, munosvitaita nyanjiro kuti manda kunyaka dzacho kunyepera zvoto bakati epa zvakadi hama yako yakasiya chakati. Ngude kuchamwa kuti wasikumupekedza mari.
1: Ah, okay.
9: Ago ai. Wososhibata zvira zvino zvakati pandishona.
1: Okay, mazvita maone nyamatanda iri bo.
9: Ndabonga inyanzi pamberi nobasa.
1: Tatenda. Okay. Saka benzi ndiya nipona. Inini ndosviki hozi hama yangu ndo zvazouya pano zviyazodai nini kwabva ndatosungirira moyo ndi pane hama yangu anichatofonera nini nayo. Saka mukadzi wa waisamwe yaiona saka isu tinofanirwa kudini kuti tazviona. Kuti akadzi amweni anogadzira zvimwene zvinoita kuti zvinyatse kunaka. Pafoni ndiani aripo bondia?
10: Ndiripo bondia.
1: Ndiani wangu muripi?
10: Ndidorino Fernando Boki.
1: Paboki. Tipe itizwe.
10: Ndizodi zvinofia zviri pa ukama nezvimwe mukasama kupindirana. Hazvifambi kuona.
1: Okay. Ino zvino zvinyi topanofanwa zvinyi pona.
10: Epa, zvinoda kuwirirana kuri kitsira. Chichese chini kwa pakama zvinoda kuwirirana kuona kuti zvikutambudzika ngonda vese.
1: Mm. Okay.
10: Ndadi mumbi. Hani.
1: Okay, ndomaonerenyu.
10: Ndomaonero wangu hani.
1: Mazvita muone bhokiri bho.
10: Ndatenda baba.
1: Tatenda. Okay, ndoza tiri kuita izvi. Dejora zvine 25 minutes azhinji asi kukwanisa kupinda umhepo asi azhinji akawanda aroda kupinda umhepo asi kuti laini yacho dzimwe dzenguva inozarisisa inonge yakaita bhisha rinoita kuti izvo azhinji awakwanisi kupinda umhepo asi zviri kubaya wanho ngoti zviri kuitika mukurarama kwedu. Bondiya, ndiani uripo pamhepo?
11: Bondiya marara sei
1: tarara kuti mararawo zita muri kupi?
11: Nini ndinozwi Manuel Francisco unozwi nozika ndikangoti Manuel nenguwe
1: muri kupiwa mungoi
11: zviro kwazvo.
1: Mm.
11: Ndikurekete ndi pano pahomwa.
1: Okay, okay. Ya
11: yeah, so chandiri kuona hangu chinoparadzanisa ukama.
1: Mm.
11: Kazhinji kakona dzinoitika in'anga kana kuti maprofiti.
1: Okay.
11: Ya yeah, kana mwana wako koumene nezvimo akaenda kobata zviro zvinopasanisa kuti kana uiwewe mukuru watosara iwewe kuti uri baba watosara wega mudzinzemo.
1: Mm.
11: Anaye aenda kobata pfukwa zvino dzakasiya akuru okare.
1: Mm.
11: Iwewe hapari chaunotoziya kuti hai pfukwa dzee dzikafambisa kudini. Zvazvino kwazvo wodaidzwa kuti hai hamba yakogadzirisa pfukwa dziya.
1: Mm.
11: Unoenda ho asi unotangiranga papi ngoti epa zviya zvakasiya shombo akuru okare kare apo zha unondorambira zvizhinji pene pengwe ndakuti hapari chaunoziya. Anaya anoti ari kurambira baba ya akaoneka kupesana penepa
1: zviri zvemadzinza ena ana chaanoziyawo ba
11: baba uya mwana mudoko apana chaatotoziyawo.
1: Okay.
11: Unondorambira zvese izvi zvinobuda penepo ngoda kuti hapana chaari kutoziya.
1: Okay.
11: Zvinopesanisa kuti hai baba yako mundu akatanga kubarwa anozviziyawo na.
1: Saka maprofiti nen'anga ari ndo ari kukonzeresa
11: ndiyo zvandinoona zvikurukuru kwamari.
1: Mazvita maone hombwa yakanaka.
11: Mazvita henyu baba.
1: Tatenda. Zvese tiri kuzvitaura kuitira kuti iwo ari kukura mai manjano aziye kuti kuparadzana paukama ukada maningi kundoti chese chese bvudzi ratapuka oda kombozvi oda koriposera kuti bvudzi rangu ratapuka ngei unozwa zvakawanda. Hmm? Bvudzi ratapuka ngei ngoti mazuva ano futi mazuva etiri kurarama ano neana sekuru edu mazvikwambo zvaanga ainazvo nemagamba aanga ainawo kumasuro ari kudarikwa neakomana ari kukura mai manji. Akomana ari kukura mai manji anovhima upfumi nda puri favore. Akomana emazuva ano pemunotipa papindwi pekuti sekuru achena mumusoro anotya kupinda akomana emazuva ano anopapanura kusvika apindepo. Ino makore anouya 2030 ikwarenta magamba anga ari kare aya achaita mashoma ne ari kuparwa ne ari kukura mazuva. Bondiya, ndiani uripo?
12: Mangwana mangwana mushamarari.
1: Mamuka sei?
12: Mamuka mamukawo.
1: Kuri sei vanduze?
12: Hei vanduze kuri nani hako?
1: Taura zita renyu rakakwana machona.
12: Martinho Mashona, Bel 25 de setembro vanduze.
1: Tipe itizwe.
12: Zviro kwazvo inini nofunga kuona kondiri kuita.
1: Mm.
12: Kazhinji kacho hazvisi kunyanya kubuda mumang'anga.
1: Okay.
12: Mang'anga zviri kuramba zvakatsiya miremo.
1: Okay.
12: Ngokuti kazhinji kacho ubate-bate.
1: Ubate-bate.
12: Munhu akanga uchinga akabata zvake kazhinji kacho ngaabatire pai pamhuri yake. Haiwa kukwazanisana nodzinza kuti adzinza rangu nichada kuti ndidai ndiro. Upfumi hwenehwo ndihwo hunonesa maningi pakuti anhu apesane. Anopesana kamari ngokuti mangwani umweni akazozwa zvoumwe uya endawo hazvizomufadziwo hama iyai inonga yaototi kuita zvakadai zvako kuti zvikunakire iwewe ngenyaya yemhuri dzedu here kazhinji kacho hazvishoti ipapo apo. Mukadzi mukadzi haana mhosva ngokuti inini mukadzi wochinga akauya kuti tipangane zvotinoita pamusha pedu zvinodawo inini nozvinodawo uhu pakudzidzisana pedu zvindinozva mukadzi nini hama yako yaita so ndoe mbabva ndotobva ndatozviteerera ndinozviteerera pachiruzi tinongofundisana tese isusu kuti tinoita sei hino tinodini ng'anga kana yachinga yaona kuti ndao ndabata munhu weukama wake munhu ng'anga inoziya kurapa haitauriba kuti ndabata nhingi weukama wako ne
1: inorapa chinyararire
12: ndabata zvinhu zvandabata zvandabata izvi ndao ndichazvigadzira kudai kuti munhu wako atambe haitauriba ikataura yapesanisa
1: mazvita machona
12: tatenda
1: ok ini ndichazotaura hangu kumagumo ndizotaura nhoroondo yese nezvinofanirwa kuti tinge tichiita ngoti zvinhu zvacho hazvisi tine matinobatawo makawanda zvimwe zvacho zviri kutaurwa zvizhinji zvacho ndizvo izvi pafoni ndiani aripo bondia halo
13: mukomanya ndiro
1: munofara here
13: tiri nani totyirami
1: aiwa padoko zita muripi
13: murobwa nato mashingoya kuno chimwanda kupandura
1: tipetizwa mungoya
13: ya zvese zvataurwa apa ndizvo zvio zvinokonzeresa hapana chisika konzeresi n'anga akadzi nokuti kararamire ketakiita mazuva ano kasiyana nekekare kekare maimbokurirawo pachwara gora nyamasi mukore renyinini akatoroora iponapo haachatodi toti pamwe uchada kutopedza gori aripo wata apo uyoendawo apo saka zvinonga zvozoizwa umona umo mukuzoti zvinofambirana zvechinga zvinoukama wakabatanidzana zvinonga pasina
1: okay
13: ese zvataura ese afona apa
1: ndizvinokonzeresa
13: kutawirirane paukama
1: allright
13: kusakuwirirana paukama kune makwanzi akawanda
1: okay
13: ese ataurwa apa hanoita kuti hamuwirirani paukama
1: okay ndizvo
13: ndozvendiri kuonawo bati
1: mazvita moone bandula iri nani
13: nemuwo basa pamberi
1: tatenda oyayaya ngoti kazhinji nyaya dzirotaurwa apo dzekuti akadzi kudaidai azvitauriri kunzeva ukoona murume paanosvika pakumwirira zvataurwa nemukadzi ataure ari panze kudai pamheno dai panovhuvhuta mhepo unonyatsaoziva kuti mukadzi apindwa nemhepo yekuda kuti amuparadzanise ataurii kunzeva anotauridai mona musava semvizita momo unonyatsaoziva kuti iwe unonga watopererwa kuzi nyika yese iri muno mazozviona musala sevhisi atauriri panze ngoti unoziva kuti panze a murume unozotarisa uko neuko echiona zvakawanda unodai moona mukwaro tumo ndo maanoenda kota asingatauri nezwi racho izwi rinonga ragavhunwa pamwe pai unosvika aronyepera kuchema kuti unyatse kuzwisisa akadzi ee akadzi echinga indirimboda kuti akadzi ambofona kuti izvi ngoti mukadzi echinga anyatsa kuona kuti murume undoda kumutaurira masoko ekuti aarambirani nawo unosvika ari kuchema fiko ndiani aripo bhondiya
14: aro mararasa mukamarada
1: tarira kuti bararawo zita muri pini
14: zita mutaura nazvirdo vidoni nyaumba
1: muri kupiwa vidoni
14: inyauiro katatasiwara zita bharo
1: tipeitizvo
14: ya mupango masoko ndabva so tinokodzeresa kuti vanhu vasarambekurirana paukama wakadzi mukamarada
1: akadzi
14: pamwe ne uye kana ari kwacha akabata zviro zvacha nzia ndimukoma ndiye ari kuroya pamwe nemunina ndiye ari kuroya
1: asi masoko api emunga tichimbondipaiwo badzi masoko angaita kuti mimi ukama mungafuratirana anonga abva mumuromo wemukadzi
14: nata zvinoda kusaramba kuteerera masoko ananga abhuya kana mukadzi
1: ei asi chimbopa ezemplu badzi mufananidzo emasoko anonga abva mukanwa memukadzi anoita kuti edzinza anotoparadzana timbozwa toni kuti zvinoita here
14: masoko akuti ananga ataura mukadzi ngoti mukadzi ndiye anabuya tepa hamaya kuroita zvakare kudzunza murume
1: kunga
14: murume
11: Murume akazvitendera izvo naupindirani hama dzakoti.
1: Hino kunga zvipi zvacho ndinoda kumbozwa chimufananidzo wesoko rimwe rinobva mukanwa memukadzi.
11: Aha.
1: Ndanga ndinoda kuzwa kuti mufananidzo webhii rimwe rinobva mukanwa memukadzi zvinoita kuti dzinza maanobva pasi apesana.
11: Ya, pamwe nedzinza rese pamwe wairi watatu vanopata dzavana upesana vamwe unanga uri kuitana navo pamwe wairi basi.
1: Ee, umwe. Masoko api angadai ariwa anobuda mukanwa memukadzi.
11: Panangu arwarirwa kudai achiti ya pamwe hama yako ndiri kutonoya panapa tabata hama yako ngwati zvokunyepa panangu isu tinanga zvisiyo tepa ndi mubara wakauta zvakati ngwati vananga ari mazwi ekunyepa iwona. Saka mukadzi masoko neyo akataurira murume ndoutwa atendera masoko neyo auwirani nehama.
1: Okay. Okay, mazvita.

Ndaingene chetezo mutambo yakatangana nemuse wechina apo timu yemexico yakakunda kuafrica dutsuro ngezvibodzwa zviri pasina mhinduro akozoteko pamasuwa 12 zvinoreva izvo nemusi wechishanu korea dutsuro yakakunda kucheke ngezvibodzwa zviri yopindurwa chimwe musi umwe chetewo canada yakaita mangange nebosnia ngechibodzwa chimwe kozoteko nezuro Estados Unidos yakatutira Paraguay ngezvibodzwa zvirongo muna pa ikapindurwa chimwe kozoti timu yeqatar yakaita mangange neswiss ngechibodzwa chimwe kutimu imwe neimwe kozoti nhasi unoka timu yebrazil yaita mangange nemarocco ngechibodzwa chimwe ndo mutambo kana kuti ndo mhinduro yatinayo kosvikira iko zvino izvi kozotizve timu yehaiti yakundwa ngeescosia ngechibodzwa chimwe pasina mhinduro timu yeaustria yakunda kuturikia ngechibodzwa zviri pasina mhinduro mutambo ichange ichizwa ndoinoti mugrupu a timu yealemanya ichatamba netimu yekurasa mugrupu f timu yepaises baixos ichatamba nejapan panguva gumi dzeusiku pagrupu a mangwani timu yecoast marfi ichatamba neecuador panguva imwe dzemambakwedza akozoti pagrupu f swes ichatamba netunisia aizvi panguva murongo muna dzemangwanani pagrupu aga espanya ichatamba necabo verde aizvi mangwana chaiwo kubvira panguva nhanhatu pagrupu g belgica ichatamba neegypt panguva pfemba mwedzi manheru tiri mukati mekusvitsirai mashoko atasa nezvemutambo pamazuva 16 unova musi wechipiri timu yearabia saudita ichatamba neuruguay padhina reusiku kozoti mugrupu g timu yeirao ichatamba nenova zelandia panguva nhatu dzemambakwedza mugrupu e france ichatamba nesenegal panguva pfemba mwedzi manheru kozoti nemusi wechitatu mazuva 11 emwedzi wachikumi mugrupu e timu yeiraq ichatamba nenorwega padhina reusiku mugrupu jota argentina ichatamba nealgeria panguva nhatu dzemambakwedza mugrupu jota austria ichatamba nejordania aizvi panguva nhanhatu dzemangwanani mugrupu kapa portugal ichatamba nerepublica democratica yecongo aizvi panguva nomwe dzimanheru mugrupu l timu yeinglaterra ichatamba necroatia nemusi wechitatu panguva gumi dzeusiku mugrupu l mazuva gumi nemasere emwedzi wachikumi timu yeghana ichatamba nepanama panguva imwe dzemambakwedza mugrupu kapa uzbekistan ichatamba necolombia panguva murongo muna dzemangwanani pagrupu a takudzokera futi timu yecheka ichatamba neafrica dutsuro panguva nhanhatu dzemanheru swissa ichazotamba nebosnia izvi mugrupu b nemusi we

0: kuziyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhurira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngeche kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene payatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu svangu zvikuru zvikuru ndichipasa mwezaniso uhowe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtiri
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure karega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, no rudo rwakawanda.
4: Maisapo, mashviga,
5: itanto mo,
4: mashviga, maisapo, mashviga.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Aportani tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga pano pa Radio Msambiki emiso provinciale manika muchimoyo ndirona kuti hapana neshikiro yakasara biningura yakapererwa kana kuti yakasarira pakati tine aportani azhinji ari kuya bote chitenda chirongwa ndiye tinoti maita basa kuda kuerenga akawanda tinoti maita basa kamare takatambirawo turufuno rekubva munyika yezimbabwe nee maita basa rumbwa yamakadaroko ngekuti musikazi kutitsigira isusuwo munomu hapana chetingaita saka tinozviziva kuti kunze kune chiwara chiriyo munomu nechiwara chiri muno tochibatana kuitira kuti chirongwa chienderere mberi topinda mushikuru yekutanga itinaye mukati mechirongwa chino ngekuti wodakara munguva dzino atisati tagumirwa kungomburutani muno muchitudio Radio Msambiki hino ne tsamba dzakawanda purutani rakutuma tsamba ne zvakanaka tatsamba dzenyu tinadzo muno topinda mushikuru yekutanga shikuru yekutanga mukati mechirongwa chino yakatigumiro ndikati itsamba yakatumirwa ngemudzimai wakatumira tsamba iyi mudzimai unonoti hai ndiri samukuru zvandiri samukuru endakaitira samukuru wakona naya akachata akachata kaakudarika mwedzi miiri muchato waizwa katoizwa mugirezha woenda kurezhishtu zvakatopfadza kuona anano echichata zviri kuzwi akachata nomwana nemukadzi ane ana atatu atane zvimakore nyana ari yese akachata zviro zvakafadza uzhinji hino wapera muchato zvese zvoizwa takasochisiparadzana ona otosarawo pamuzi pawopo usitoenda kumba kaakudarika mwedzi miiri muchato uno waizwa hino ndakazoshama semani aperei biningu rakadai izvi kupinda mukadzi wakaguma kumbeyo naandigumira kumbeyo zvikazi mai woye ndauya ndauya kuno ino inini ndiri kundishamisa takachata zvakanaka mukazviona mukazviitira samukuru ndimwi neamweni anga aripo negirezha zvese hino chiripo ngechekuti kupera kesemana beningu remutero ndakazoona mwamuna wangu kuda kuningisa chikunu ichichi chinokwanwa aniri chiyechi apachina aniriya yangarangara ndochibvunisa mwamuna kuti aniriya akaendepi zvikazwi auzi kuiona su aniriyo zvikazi ndoiona kudini zvikazi ii aniri ndakanamborosa karasau dzandakakumura dziya semani yapere iyo karasau iyaiye tau manga mune aniri munomo mukadzi hei aneriya yakazobviswa ngei mumushikunwe munomu zvikazi ngekuda kebasa pane basa rendaiita kubasa kwanguyo kwaanosenzere mwamunoono u tamo basa riya apeno chaakaenda kobata aneriya chienda kombwera kubuda yoga monini miyamu uri kuti wakabata zviro zvinotedza chazivi kuti chinyi here aneriya buda muchikunwe miya ombwera pasi hino ndakazoona kuti kuda kuti ndihwiridzezve muchikunwe muno ndaizotya kuti yaida kuzotsveteka saka ndakazokanamborosa hino pendakanamborosa ndakazokangana ndapedza basa rino iri kuti kangana zvotora aneriya kuti ndipfeke pachikunwe papa ndakazosiya muborosembo zondoguma pano karasawo yakazondosarawo maona tao ndiriona kuti kupadza kwawakaita karasawoyo zvingadaro kuti wakavhurudza kuvhurudza makarasawo ndao yakambwera auzi kuiona mukadza kuti hapana neanyari ndakaona kazhinji ndechida kupadza zviya ndinotsobata maborosa ese makarasawo emwamuna hino inini kubata kandakaita makarasawo handizi kuona aneri kuti pakambwerawo aneri handizi kuiona mbwera kayakaita zviri kuzwi takagarisana mukadziri mwamuna kuda kutsvanga kuona kudangani mwamuna wangu uchareketa zviripo zvakaitika ngekuti zvaareketa zvinhu izvi hazviri kupinda akadi munzeye mangu ndikazviti dhuu maonero yangu ngekuti iyenda hapana charoreketa wanyamasuno kuti tingadini kuitira kuti mwamuna wangu agare neaneri ngekuti suti akachata ndikazviti dhuu kurangaridza ndiriona kuti mamuna wangu ane mkazi umweni. Nyangazi anisani ndamona hangu asi zozo nduru kufungizira. Saka ndawe ya kuno kuzovunze mwimu samai samkuru kuti muzizie kuti ndizozo rukumbeyo. Mukororo wenyu iyo ashina niria mushukune muno yakabuda. Hino, mudzimai uno wechiya mukati mechirongwa chakafukidza nyume matenga. Rokuti ndatambira shukuru inu uku mwana. Ndakaitira samukuru. Hino anisati ndaendeyo, anisati ndagarisa pasi ariye nemukadzi mwamuna. Ndazoona kuti ndisati ndaendeyo, ndimbotsvakawo zano kune madhodha mukati mechirongwa chakafukidza nyume matenga. Kuti ndinoenda koitongawo kudini shukuru inu ii ndagumeyo. Anano. Shukuru yaneri ino ii. Akatondo yetsero wakudangani. Ndishaguma. Hino ndakazvito du. Akuru wakati zano rangu ndirega wakazenda kwa waka nyumba pachuru. Saka ndishio mutsvanga waoziwa kune yamweni kuti. Ndinoenda koitongo wakudini. Ndagumeyo mwamuna wagara apa mukadzi wagara apa. Kada munhu uchapanganidza chapanganidza. Hino inini samai. Ndakakurira muchato. Ndinoitongo wakudini. Saka ndauya mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga. Apena kuti mbiya pano mvunzo here?
1: Aiwa, apana mvunzo. Apana mvunzo.
0: Hino, pasina mvunzo mbiya, tinoti yataa mundiro. Ngaindande kuitira kuti mambe pano ndopasawo mukana kune yapurutani. Kuitira kuti atibetse mukati mechirongwa chino. Ngaindande hayo.
1: Aiwa, zvozviro kwazvo yadzika kamare shwiro. Yena mudzimai uno uno uchibhuya kudai kuno kuona kuti zviro hazvizi kujeka hazvizi kuhamba muzviro kwazvo ngokuti baba ano aya ndiye kuti muchato kuchata muchato ikwandu munogwanza rimweni ramanga munaro ngokuti dai napanga pano transparency apa mudzimai anga asati kureketa kuti hai mani mwamunangu wakambwedzaneri wakadada zviripo zvari kundo disconfiar kuti zvozviro kwazvo kuda kuzviona ne zvozviro kwazvo kamari ngokuti aneri ingabudisawo kudini kamari aneri muchikunwe ho yabuda ho aipadzaona aibata basa kubasewa aida kutobhuya sha mudzimai epa zvandazoita kubasewa ndaoni ndaibata basa ndabata sokuti aneri yaizobuda. Yena wakamvukira kubuda kubuda basi kuma muzipo kakuimuka kugara nekubhuya chakabhuya pana mukadzi ndiye ozobvunjisa kuti mwinai baba nai ndichamoni noaneri yakaendepi kwachidaira mvunzo dzari kudaira dzino dzisina enquadramento ngokuti azvisenze zvari kubhuya zvino azviendi kobatana. Hino mayano anona sei kubvunzwa kuti iri kupingo kuti zvinoshupa. Hino aona komu akabata muchato aripo madzi madrini waripo
0: ndiwaona unza shwiri
1: he ndiwaunza shwiri wana aishupi ngaende kwene kwenda kozwa sesa mukuru ndauya kuzozo ndatora shwiri kuti hai ati ndaizotonga ngo ndaineri ati baba aneri yamakafekedzwa ngomukadzi ngoti uchiona aneri urikona mukadzi wako kamari uno aneri urikona wamwana wake kamari agora yakazoenda kupi ochizwa kushipirikari kanoita kushipirikari nababa nokuti anoshipirikari kudini ngokuti ndikwe kuchata muchato okumanikidzwa tingati chate kwandu muno makwanza amweni zvo zvakubuda kudai tsaruwa rwakadai haidi kana kuti ochata mwese makabatana zvese hino wakobvisane ngoti tingada kuona unorasa kuti ai mano mweni ngoti azviti unoti chikofa ano mweni ngoti aneri yazoenda kupi hino aishupi haona ngaende kweni angaenda zvakwene koitonga aishupi kumadzi aenda yanatsa kuti mapadrinyu ndiwatambira chikino aishupi hino tengwa aneriya yudainzwa mapashore simbiswa fekedzwa zvianeri mweni mukadzi muno mwamuna inoita mai zvinodikana
0: zvinoita izvi
1: zvinoita ino yona komwa adzupete tsveteka madzipadrinyo ngaende kotengane yananga achange mara tenge aneri ino ii yo simbiswa opfeka zvetizvione kuti zvinoita kuini ngoti uripo noti ai aneri andidi kutoiona ini andidi kuiona baba anaru bebe chakwadi chawo kuti pamweni anomuzumwe nari kufisa agura mukadzi unoraza yekuvhusa kuti aneri iri kupi anorazao mezhino baba anonga ajekese kuti nata zvakadai zvakadai ngoti hai ndiye kuchate kuita kuti ngati chate basi kudzadzisa mutemo ikwandu anomuzumweni muzuya adu kuona kuti aneri andidi kuiona ini
0: ino
1: kudai akatsveteka ino zvichaenda kuoneka dai akatsveteka baba anoita chido atende podi yakutogara dada pa ii aneri yakamera akatsveteka so zviripo apa ndikutsvanga mari tiende ndiende kotenga zvianeri imweni todainza mapastori aya madrinya aripo napadrinyu osimbisa ndisimidzwe mwanakadzi unonga asati kuita shingu yokuya kuno agora wakandonyarara hapana chaari kubhuya urwadziwa ndizvona
0: zvira kwazvo. Ngatifungure mukana watrofunu mbiya aitawoga muno mustudio yeradio Musambiki. tinozizia kuti kunze kune shiwara shirio aportani kwea bote mesindesa numero yakati 84 80 27 638 84 80 27 638 pano aportani wa kwea bote alo
2: alo
0: mchaito onenyo
2: nani mimi
0: ne trinani wandru benan
2: Johan ngwe nyamu deseresa
0: katende changamire
2: iya wona pelo chimu chimpado huko mulalamire iwa ita pasureba numulalamire wari kuita wari uri kusiyana
0: apapo ndirona samukuru uno azi kupanganidza kuti uri kusiyana asi chaakaunza basi ngechekuti anerino yakangarangara mushiku unoyu mwanarume uno hino ndiyo shikuru iripo basi yaneri basi
2: ya deri nyaya yaaneriyo ngavagarisane pasi vatenge imweni ngokuti zvingadaro kodi yakamperadi ngonyayai vashurikana ari mwamunevo so ngokuti nendokasikirawo kushanje ushanje ni ndotozvachisika
0: saka zvinoita kuti itengwe imweni upfekedzwazve
2: ya zvinoita pala kufunga muromo uona kudeya zviripo zviripo zvinozooneka mberiye wari kuti sakasika tichifungidzira kusingatiakwanya muzi kueni wakatovakika
0: zvakanaka maita basa hai
2: nobongo
0: tatenda apurutani tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga 84 80 27 638 alo
3: alo
0: chaitawo nechangamire
3: aiwa tiri nani tirinimu
0: ne tiri naniwo ndiri kube nani
3: uganaso lucas luis kampira
0: muripi akampira
3: tiri mapranyanga sera
0: ngatenderoni
3: ini kuna kwangu ndoda kudzadzisa kwene mbvunzo ntongo kuti zvangu zvinoda kupindura mbvunzo semandiwambochatawa gora panozobhuya zvinhu zvokuti neiyo kuchatawo nezvamuchatawo zvizvi agora unobhuyei pakadaro tingi kuti pasavanhu mazano uchiziva kuti ini ndakambochatawo agora nekuchata uzivi pana kuna kinzano dzasete ano uda uligari basi kuti nezive kuradio mosambiki hazvisipo
0: maita basa e
3: inotenda
0: tatenda apurutani chatiri kuda kazhinji mukati mechirongwa chino ngechekubetsana tinozviziva kuti shikuru zhinji dziri kuitika mamizimo amweni areketi hao saka zvezvi chakafukidza nyumba matenga mukagumira mukadzini mwamuna maguma pamuzipawopo maaona imwimwi mukati anhuyo ari kurarama zvakanaka nyange sezvirumbemo akuru akati kuzwa honye dzeumba kuwatemo zvirumbemo zvinozikwana nge mwamuna nemukadzi basi alomborotane muchaitawo nehenyu
4: ndichatamba
0: ngambiya
4: ehonde
0: zviro kwazvo ndiri kubenani
4: ubuya na dona grace nyamaonya
0: nyamaonya muchumbo yemuno ngatende tizwa mbiya
4: mwana rumeo achi akabhardhari ano mukadzi umweni
0: une mukadzi umwenu
4: masamukuru si burkina wekusizo tichepeke iri kubuda diri mumyaremo
0: moda kubuya kuti anerika kanuka muchikuno muno mukuda kuti bvemo inoshupa kuvhoroka
4: iwo uneka koshkojeri numero diseshega
0: zviro kwazvo
4: numero enda yena yakazobuda dini mure munyaremo watei bude mukasa mukadzione kuiona siyaneri inodonha inozika
0: ino samukuru uno uri kuyawo zotsvakawo mazano ngekuti asati aenda kogadzika aona ari yairi pasi asati aenda koizanisa uri kuti akagumewo unoenda koitongawo kudini iko
4: iyena ngaende samukuruwo enda kogarisana pasi angareka kureketa zvobvoo bhuya kuti agora ngatiendotenga aneri
0: uchipfekedzwa zvepatsva
4: si yosimbiswa yopfekedzwa zvepatsva kuti aoneke kuti malandru ni mwamuna o aneri yakadona
0: ambiya maita basa hai
4: aiwa mushambo
0: tatenda chamboona purutani airi kuitira kuti ngekuti tine dzimweni dzakagara shikuru dzakaona dzakawanda 84 80 27 638 alo purutani
5: muripo zvava
0: Ne, tirinani changamia ndugu bia nani?
5: Ndinibano Samueli, Juam Chibuka, ndilikuno udistivu la makosa, Padunda.
0: Padunda, tupasa iti zgo changamia?
5: Ya, nchoko wali chikipo nchoko chibanarapa zi uyu akorisho moka, zachari kuitacha zitu kita hivyo. Udanekea chata na mkazi, upangiza kuti muda kudanana juhudu cha hivyo. Zachari kuitacha, chikupangiza vabesha kuti ni. Anashima na porosa. Taka, sukutikana ye sankurui basi uyu. Ningase wanawache. Awada izise, agare na wapansi. Ape mshemushi kuna rafashi, shwabi kuti anirida za kupakatika. Anyatso kupakati sana mshemushi. Awa gwedi, kuti njiruze rafashi achinje. Na kuti ukandakea chata na mkazi. Epa, payu peta shulamentu ikuwense. Sukutikana kuti sankuri mbasanete ni. Awada izise se wanawache, agare na wapansi. Ause chopadi. Rapaji, jaru kutaza zituki, anyatso para parisa mshemushi kuti aniri shabi, ila doda woka na kutine. Afa chinje nzirusu, kendulu kari kutayero, akanganuri hapudise, na kutiki, kwa kula rama, rube inori linafa, joko na kwangu mpe virusi, jashika ipapo ndapeza.
0: Zaka naka shangamini, maitabasa, hai?
5: Tatenda.
0: Tino tenda. Tshana mabrutano kupedzisira pashikuru iyi ngekuti nguva dziri kuenda 84 80 27 30 8 inumbure telefoni aportani mukasenzesa kuitira kuti mutibetse mukati mechirongwa chino. Alo,
6: alo, mawiri kwachwadini wamushamara.
0: Haiwa, tirina niwo ndotirwa imwe muchangamire.
6: Nada kuno tirina neusho.
0: Ndiri kubhuya nani?
6: Muri kubhuya na Sleepy João chaita vinsera kunenu kakati.
0: Tipasa iti zgo changamire.
6: Ya, chokutanga ndida mbo mbunje kumbo buya baba buya kuti hai ashinga iti kuti hai angapi ngura inini nonga nchizi kuchata ashiti ere kutonga shwiro yo yo andu anonga haba inini ndisikabi jina ita esu tiripo pa kuna kuti tonga shwiro shwiro wa inandawa no kuti hai ndakambo chata ere andisho binati. Ya, ndo shwiro.
0: Ngateni.
6: Jiripo apa, shwiro ii maonero angu ini. Mokuti inoperera kumapastori ya kachatiseo. Izote mba aneri ii, ambozo wa masoko anubira kumapastori yu.
0: Saka, mdobu ya kwete samkuru no, ndi kana kwete atoroshkure nui, aende kwa ituro kune mapastori kuneno.
6: Ede. Aende kwa itura kuna mapastori uo. Mapastori uo. Aka zuona di zine ita kutivi. Aneri o itengwe. Ndao ino tengwa yosimbiso wa osimijose. Kuteteko inga chetika kibiyu zakati.
0: Eno asati aende kwa mapastori kuneno. Azitele kuti yena ombota nga gara na opasi ya nano. Fare oze enda kwa mapastori kuneno.
6: Ya zino ita nga ombota nga ambo gara na opasi ya nao. Ndao akapezepo ozoenda sha kuno mapastori ndikona kuno chipanga chipariri kuno mapastori kunini
0: changamire maitabasa hai
6: tabonga tabonga pamberiro mabasa
0: tatenda zuru kwa shimbia batai mkombo tazikwa nzero zaka wanda nguwa ziri kwenda ngaribire tinga bata
1: nada zano kama ni ndirona kuti longo tena mapadrinyo akaturukwa shwiro asati aenda kugara nawo pasi ngaende kugara nawo pasi mwamuna nomukadzi ochibvunjisa ozvakada munhu mareketire anoita nokupanganidza kanoita mwana rumo uno dai akatsveteka dikamare zvinooneka kama dzina dai akatsveteka ochitopabvunza hino mukoma aneri akatsveteka hino todini Poti kwenda kumapastori ngoti adazo simbisa anirino mapastori. Ndiwo ngakachatiso ndo anazo simbisa basi anirino kuti hadini azosizo simizwa ngoti aitu simiza basi sikadzi kusimbiswa iti. Hino yotodaroko angaipanganidza udaroko kuti agora hotodini hapo napo. Munokwanisa kotenga imweni here kana kotenga imweni kumapastori ndinoguma basi kuti ndiwadazo simbisa. Ngoti ngaguma kumapastori kweneyo yochiti ari kunyepa kuda podusungwa nomutemo kuti maita kudini muno mukadzi umweni agora ponapo inoguma ichienda kuti aya chete kadi aneriya azotenga anerimwe ido simbiswa majire mapastori anozanura anondopwe kuti wozvo zviro kwazvo machikutengwa inotengwa disimbiswe asimitswe Ngoti kumu achiripo esi apana wati.
0: Arondika na kuti aende nenzero imwe imwe. Basita mnu hunu chinja.
1: Ehe, imwe imwe kamari kutu. Shaka zodai. Hino utawia wakumaposha. Ano puya tiho. Ajina nda ngoti. Nga puya muromo umomo. Ajitu kuchinja. Ngoti ajitu shoku nyepa ngoti. Pashura mendo paya. Pano bwa jira kwa kufa no kudini no kupara dziku kurambana kwedu kufa
0: basi
1: mazvona manje hino apona apa zvino social patengo kuti aende kuita majiramenta zvese zvakandobhuya zvese simbiswa vaneriyo zvese zvaizwa kuti yakasimbiswa
0: zviro kwazvo yokumwa imbia
1: anga iku
0: zviro kwazvo Topinda mushikuru yechipiri tsatabata mbiya yemunayoyo. Topinda mushikuru yechipiri ndinayo yakaita chigwagwa basi. Ngimusasa minganana. Wakatumira shikuru ino ii ndira pazhumweni. Rapazhuno noti hai ndinayo yangu ndinao. Yaya ano akaenda kumisha. Hino mwendera wakaenda kumisha wakaita kuturwa. Yaya ano akaenda kuturwa. Na aturwa kakudarika makore zvokuziya yano atane kwarende 5 anos atane ana ngarungu muna neazukuru mamuneo kuti vakazombuya ozopresentare pamuzipo apana nanyamasuno yayeo shipa yakandoendwa nanyamasuno asati yaguma pamuzipo akandoguma kamwe basi ngamdo zvimiri deji hamo na nyamasuno shakandurumuka shakadara kuda kupeya bote yayo muno yarini yaya arikutya zvirikuzika mwara mwano arikuti hai kuramidza yayano kuti kudai maenda kumbeziya anidu kuona munhu unobva pano pano pamuzipango pandenda iyo amucharara mimwese mai akatomborwara pakati papa tikakweya bote mwara moye na yaya mai kuneno akabatika akuna munhu akauya hino zviro zviri kuti shamisa kutodini ndauya mukati mechirongwa kundodiniwo zvinonomuka zvakadaro here kana kuti pane gwanza remukati pasawo kuchirongwa chakafukidza nyama matenga apeno kuti pano mvunzo mbia tavuna vuna zvakawanda apa
1: kuoneka yako muya ita tsamba ino shupa tadabvusa chino kutura kuno
0: vunzisai
1: kotureko kotura kuti akaita zvonya here akaita zvonya ochitora musikana kutura handobvunza ndaida kubvunzisa
0: kudai pasi sina umwe nomubvunzo mbiya ngatiende urutsvagazano basi kutodini zvorumuka zvakadaro here ngaripi kwanzara kona
1: nadhapo napa harambi akadaro Ngokuti yaona akaita zvinondoizwa nanhu ese kuti ai munhu ungashanja kunza obvunjiswa washanjana nobhuya kuti muzwangana uya unotorwa kotura kamari munhu wenyu hino imwe mwa manje imwe munobuda wenyu kuno munhu muenda kubvunza zvekuti atsvangirai kuno matsvangirai kuno kuti munhu wenyu tinaye kutya chamangwana mangwana unorwara unozodini mozozvibvunzani hino makazoturwa munhu nanyamasuno ano kwarenda singu ano ari peneyo Musikaizi kubvunza iyo kuti ai ne kumhemhete ne tsvangirai kuno ne chini mogara nomwana wamuna waye kuti mangwana pangazorwari angazorwara ofa munozenda kubvunzani uye futi hama dzakona dziri mayakona takuzwa kuti ari kurwara ati usaendeyo zvese usaendeyo hino ngondai azviti zvinodikana kuti atsvange mau atsvange masamukuru aende kwene aende kobudikira Kunyangwe akanonoka aende kosiya mare zvemare dzinobvunzwa dziya okumbira zvinodikana mutemo okweneyo opera bvunzwa mutemo okweneyo poto opera ukandochona kugarana naisi hino angandogara basi kudare kono mwana wamunai asikazi kuenda koopresentari asikazi kubudikira mangwana angarwa ndo amunozodzoka kuti ai chinozoshatepo angati akuiti koiga tinoda makumare sheshe dzakupurisa nyaya dzakuguma kupi andizvopi zvinodikana kuti aende kobudira tsange madzisamukuru aende kobudira Hino wakurambidza upedza ukama nohama dzake kuti ungandoendeyo pano pamuzipango. Pamuzipango nomwana wamuna wae. Mwana wamuna waewo.
0: Zviro kwazvo.
1: Hazviti. Baba anarushaisha.
0: Kune aportani arikuya bote. Alo. Alo aportani. Nona kuti zvatsinza. Ini achadzi kuti amweni anorangaridza chinyi. ngekuti zviri kuzwiya yano ane makore anekwana kuita makomarongomuna namashanu kwarenda sinko anu tunga itunga rekuti mezvi matambiya mashora pane mburutani uri kuyaboti. Halo, halo mburutani, halo mburutani, nona zviri tsinza. Tinozivisa kune apurutani kuti mechida kweyabote munodikana kugara neradio padhuzepo, mugarawo pane redi kuitira kuti tikwanise kupindirana mishandirano zvakanaka. Halo mburutani, halo, halo mburutani, halo mburutani, halo. Nona kuti zviri kutsinza. Ndanga ndichiti hai kune amweni apeno kuti anonga acharangaridza chinyi. Tunga ari mudzimai uno uyu ndinoona kuti tunga rakudikana kuti agare pasi nemwamuna. Kuti mwamune mukadzi une kwarenda sinku wano ndinoona kuti asharuka yamwamune wataa kumasasenda kana kuti masinkwenda kana kwarenda itare zvinoita anhu akura. Kakushita zvainga chechera munhu arumbukana yatiri kuona mazuva ano anondotwara nabasi kakogara ayaya ndinoona kuti anhu abarwa ane mazuva anhu akaziya tsika zvekutoti zvaari kuita izvo izvi zviro zvekuti zvaida kuizwa ngearumbukana yemazuva ano. Haiwa tunga iri ne pane munhu pane mburutaniro kuyaboti. Halo,
7: halo,
0: muchaitawo muchangamira.
7: Zviri nani nani.
0: Ndiri kubuya nani
7: apa. Muri kubuya na Zhwangi Armando Andre.
0: Muripi
7: kubuya kunoku? Ndiri district remakati kuno kumarira.
0: Ngatiende changamire, ngatiende. Halo mburutani. Achazivi kuti yadawo ndoreketa zina raoro basi kuti anhu azwe kuti neareketa muradio anisu akadi. Chatiri kuda muno ngechekuti tibetsane mukati mechirongwa chino. Nyamasi ishukuro dzitiri kutambira dzeyapurutani yamweni mangwana ndimwiwo. Saka ngatibetsane hama dzangu wai. Mbiya matunga aya ndo matunga angasisa here kuti angagara nenyamasuno nzvi kamare kakushita rumukana yamazuva ano ya zvingasisa here?
1: Hazvingatosisi. Atepa makore ano basi ngoti anazukurwa azvisisi. Hino mpango upi waanozopa waanozobvunza anawo ari kubarewo ngoti anoana adazo aka anozomvunza kuti mwana wamunaye unotorwa kugara naye basi asikazi kubvisirwa zviro asikazi kuendeswa respect kumba kwaabereki yakona zvinoita kutora basi
0: ndichambobata muromo mbiya. Halo, halo mburutani.
8: Halo, halo, halo.
0: Muchaitaona. Halo mburutani.
8: Halo, halo.
0: Muchaitaona changamire.
8: Ndiri boy nini kune
0: tiri nani ndimwe yani
8: ndine kuno kapandika kuno.
0: Zina rei munozwi yani?
8: Ndine Tendai.
0: Mukoma Tendai, ngatiende doni pasetiswa
8: ndikupawa chirongwa chechi ndikufunga chimanenge chirongwa chi
0: chiri kumudakadza
8: kundikadza zvikufundisa upenyu mukona
0: zvakanaka maita basa hai
8: ande
0: tatenda. Ngatende mbiya
1: ngoti zvinodikana kuti aona agare notsika mutemo kuti hai pamuzi panapa kudai anango gara pachi anangu zvamuri mabara ana anarume zvinozwai agora aona ari kutanga nazvo madzitse vafuta kuti ava madzitsekuru mbiya natsekuru agora maakutanga nazvo ndimi kuti hai ndakatora mai ano aya kundogara nao ndichiukanda chiro kumba kwayo hazviiti
0: zvirokwazvo. Pano mupurutani uri kuyabote. Alo,
9: alo, ndauyazvi.
0: Ngatiende changamire.
9: Apa babano aya vatangidzire ukuru wawo ngoti ndanga yaanayo pano nguva inei aingasisi kuti angaita zvakadaro kozvona ngaatsvake masamukuru aende kobuda basi kuti tisu tino mwana wenyu tautotsvachwa zvaanotsvadzwezvo otokanda basi zvatopera.
0: Hino wauya neshure ino iyi ndimwaramu Mkoma mkazi wa washaruka anu askadi kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
9: Ha, apa kutoa bunja basi ona babeo kuti imwe baba imwe zvinoizwa ona amweni zvakabvira zvoirwa kare nokare zvichiiswa makatora mwana womuntu tizori munotsvaka masamukuru oenda koti ehe tisi tino mwana wenyu kumeni koti kuzotyira chamangwana mwana womuntuwo unogwadza unozobva agora ofira munyara menyu musikazikwaniki kushiya azviti
0: sura kwazvo maita basa changamire ha
9: tabonga tabonga pamberi nomabasa
0: tinotenda ngekuti nguva dziri kuenda mbiya tine imweni shikiro yakagara ngaripidzana rotingasiya tobata here rareketwa ngeasharuka abva kureketa ano aya nona ngapenisera ari padzembe apa kana kuti pane rimweni
1: zana ndirona kama kuti aona baba ano ainge atsvanga madzisita mukuru aende kamari kozwa kamari zvinodikana zvese pamakore ese aapedze yakutokomungoti apanokanwa nomuruta nomuruta machingamboenda kotsitauya
0: kuda kuti aendeyo ngekuti waya neshukuro ino iyi ndimwaramo mukoma emukadzi wakona asharuka ano aya zviri kuarwadzwa kuti yaya angaenda kundoti basa ari kumisha ari kumisha pachina chakaedzwa pano kuda kuti akambotsika pano hapana chipa yakandoenda kaakutokombere kukomba uku mashora kushembera hoo
1: atengo kuti ngoti hai zvinosiyana kare kuya zvaizwa izvi kuti hai mushobo aaiti aona aipomoka sokuti hazvichaiti aimbopomoka kuenda kumba guma kumba kuya manje anhu aivabatira kuti oungada kuti apetuke unzisa zvokwedu agora idhadhi aenda pachina nekupomoka kuda achaita so zviripo kamari aona baba ano aya atsekuruwo tsekuru aya ngaatsvange madhodha kamari masamukunu aende kumba kamai yanu aya aende kobudira
0: hino ho zviri kuzivika mbiya aunza shikuru yano anoita oni anotuma anhu here kotsungudzira zvinoizwa wani
1: ii zvinoita kodi ate zvinoita mani kuti imwi nai zvamakandogara baba namai awo achiri mupenyu ya mangwana anozoti ziye ziye bhu mungada kuzoya zobvisa maredzo munozobvunzwa ndiani munochadzirwa ndiani ngoti amuri kuregerera ndoona mabereki andiwo amuri kuregerera angazofa sati sozvikwanisa uzozvitambira zvamakandogara muri kurangaridzei ngatsungudzire ngoti hazviti ngambotsungudzira angandonati zvandoti dei iyenawo ngaasandogare kutsungudzirwawo nei ngoti rugara nomwana wamuna wayo mangwana chinozoshata unozozvidayira kunani
0: manimbonapotani nokupedzisira kutoni alo
10: nasorasengu maamoni
0: ne tiri nani amuzengeni ukatotyirawo imwimwi
10: nada siku kuno tinotama kumaamoni
0: o amuzengeni wangatiende toni
10: ya manje zvinobvira ro mbiya katani mandizvona ngavatumasa mukuru vatienda kondeko zvino kutire seni makagarisa kudini herengo kuti mwana womuti makamutora kare antati koti ndakati komesi mamangwana zvinozoshata gora zvozvibvunja rongoti hama chokona njoochari kurabicharoti chaenda kontrola ndati boshi wakamuwana pakaenda tokamwana utokabahwa
0: zvira kwazvo
10: agwadi akabahwa ndati akabaralo vati variyo variyo peya variyo akabaralo variyo zvikakora zvikashata mangwana zvoda vabari vayana peya zvinane aende kontroyo kutopedzera zviri zvese kuti agare ari kudzora kontadi nemukadzorokewo
0: amuzengeni kwamaita basa hai
10: taboko maamboreka pamberi nobasa
0: tatenda pachine nzira imweni rimbiya apa wobata rimwe rimwero
1: apachina ngaaite izvona kamari ngaatume kamari
0: aende kotsungudzira
1: ngaaende kamari kuti adini aone gwanzira kana mangwana upenyu wakanaka paraaona aona nyamasi unozvi chakadakadza ngoti akatamba isi angarwara mwe nofapa zvino ashado i zvodini zvodini ngaaite izvona achiri mupenyu abereke mukadzi achiri mupenyu aona achiri mupenyu
0: sura kwazvo yokumwe topinda mushikuru yechitatu mbiya ndimwe munochipanga chiparure
1: shikiro yatinayo panapa itsamba yatinayo yakanyorwa ngo mupurutani ati ndakaroora mudzimai wangu ndapedza naye makore marongomuna wakauyawo naana ake airi ii ndakazobarawo naye mwana umwe hino pandakamwaka akabhuya kuti hai unomwa muna wake uri john hino iyewo chida zviya kwakamwana kadzuu tipase mare mhete akabvisa kuti petudze kupi kumwamuna wake okare yena akabvisa mare ya ati miriki nyendo akapasa akweguru gaugara hino akazoona magora per mwedzi mudia 24 akandirumbenda kumba kodya festa ya December kakwenda kwenda kuya na nyamasuno asati yauya hino kaena akazenda kuti kobvunza akweguru kodi mukadzi wangu deshi akauya iya apetukikani angati mukadzi wako wakaenda kumwamuna wake wakaenda kumwamuna wake hoku zvakaita zvekuti ndokaenda kumwamuna wake akati wakaenda kumwamuna wake angati zvino kuti mwana wangu ati mwana wako akaenda kweneyo mwane unogore nemwedzi mutanhatu akatora kuenda kweneyo hei hagora abereki mari andakabvisa yakuda kupasa mwamuna muzuru mhete yangu hamuzompasakani angati wopedzera nateera kuno mukadzi wako hino mupurutano wayo zoti hai ini ndaida mwana wanguwo hino mwana wanguwo mwamune uri kubhuyiwa kuti hai mwana uyu ndiri kubatira wangu akafa uya wanga ano mukadzi wangu ndabatirawo mwana wako kuti aiti kutora ngoti mwana wangu akafa ndabatira iyena uyu hino ndaiya muchakafukidza nyumba matenga ndodawo zano ndodini zvinoita here nyini kuti nditeere kune kuna nyariposi kuona naye kuti ndoda mukadzi wangu zvinoita here saka wayazopaswawo zano muchakafukidza nyumba matenga
0: zvirokwazvo ndinoona kuti kune apurutani atakutokweya bote kudai pane mubvunzo achabvunza nguva dziri kuenda alo mupurutani
11: alo
0: ndiri kubera ani
11: aningwezvamudeseresa
0: ngatiende changamire
11: ya apavona havaendi kumukamurovozi nai so zvivanoita vanoenda kokeshari hatezvara hatezvara ndovanosura kunomwa navo kuti ikaenda inoama kope
0: unoti haini handikuziini
11: vanoti handikuzii ende mukati u ndakamurovola vona vakazvifunzwa zvona zvoti vanonasa kuzvisa kuti wanga mumwa mukati womunhu hino kuti ijeke ndavabate pondi ino hambusari zvese
0: ngadzipane neamukweguru anhu aya
11: ya nahatesvara ngavajipane nahatesvara ndoona vanosodanijisa mukwambo womweniwo
0: zvakanaka maita basa e
11: tabonga
0: tinotenda apurutani mukana akato ndingati mukana ndouno nguva dziri kuenda 84 80 27 30 8 alo apurutani
12: yebo yebo
0: muchaitawo ane shangamire
12: tiripo totyirawo imwimwi
0: ndisekuru agundataya
12: ampa agundata zvaimezhiwao chaita pinisera
0: muri padzembe apa kaakati izi
12: panapa paakati ise panapa
0: sekuru agundata ngatiendi
12: ya apa chiri pongo chekuti ivonanga vanasa kuti rorororo musipa waivona vazvere vanava ngoti vazvere ndivona vakatendera kuti mwana wavo aende kumusha apo venasasi vati mukati womuntu akora kuda kuri kuvisirana zvinoisako mutoo wazvo akora mwana wamune wayo ndikavati ahwirire kani kwake kababa ake vakaramba vakati tindindi ngaende kokeshari ngoti ngazi yemwana wakeyo irodikavati iviye kuna babaye
0: kokeshari madzikweguru anhu aya
12: ivona kamare nachizvereyo kamare vanokuziva kune mwana wavo vanonyepa maningi
0: zvese izvi anozviziya izvi
12: vanonasa kuzviziva bhee kamare aa manobra vese aina ngwari kuti haiwa dakaa kufesta ivona kangaite ndiona vakatotumirazve masoko kuti uzonyeperai mwamuna kuti ndinakenda kufesta anakenda kukale
0: sekuru agundata maita basa ai
12: ndabonga pambeni vabasa komuriyaro
0: tatenda chamboona purutani umwe tozopasa mbiya tofunga emukana uno apurutani tibetsei mukati mechirongwa chino pane mupurutani uri kuyaboti alo alo mupurutani alo mupurutani ndiri kubenani muripi
13: ndirikukatandika kuno
0: katandika tipasei tizwe
13: nyaya ngaende kokeshariko basi kusikeshariro madzipezarawo
0: ngamambara aya
13: handi
0: zvakanaka maita basa shangamiri ai
13: zvakanaka
0: tinotenda chamboona mupurutani wekupedzisira pasvikiro ino iyi tozopasa mukombo kuna mbiya 8 4 8 0 27 6 3 8 alô alô
14: ma
0: boa noite mochaita onde hein eu trinta nem
14: Mugubena Dorije Antonio Damia kuno ku Tedzure.
0: Tedzure. Soro kwa ngati ndi don.
14: Ya ankigulaya ndi mambara ndi mbava iyi.
0: Mm.
14: Ngaende kokisha lilo kuri kuru kumene kuri ndi ane zosi kuti pa dadziwa afana mheni ndi ane aya.
0: Kwara kurya mari dze anu.
14: Ukonde kurya mari pasi ndine gosi mwana ndine gosi.
0: Saka asharuko yanu kana kuti aende kokeshere madziko eguru awo.
14: Exatamente, ainda o que será mais do que gura nem o que se deve conhecer com memo.
0: Sra. Paz.
14: Eu não.
0: Né, mas tá bastante.
14: Só canaca é.
0: Tá tenda. Ngwadzaenda tambira tsamba ya tsekura mavundu arikuti ne ndizo kamari ngaende ko kesharwe madziko eguru anwaya. Mbia. Zvakabatana here zvekuti akaenda kwakisa mukadzi womunhu tombodaroko
1: zvino kwazvo
0: azozoona kuti muridziwa uya yandai kwakushikoti mukadzi wako uri pano zvirubhiya kuti pamukadzi paakaendeka kuti hai uchamboenda kumafesta emwedzi wambudzi sokoro rangu ari kuziva kuti mwamuna wakauya kubva John
1: vakazvizwa kamare noona mwamuna ano akaenda korwisa pakwe guru pandoda mukadzi wangu hati ndotoda mukadzi wangu ngoti ndakamusiya pano ndoenda kubasa aona kungwara kwakwa achimudaisa kuti uya enda hino akashaisha kuti kushaisha akaita zvekuti hai aona akazokumbira zvemare kuryira kaidi mare azviti kuita inga burura dhori wotengesa wotengesa kutengesa mumwe kutengesera
0: ngombe
1: azviti popa akashaishira apona kudai naakati auti anhadha uhai mukadzi womunhu madisana tora nai henyu chamangwana zviri nani agoraona akazvitendera uya nomare kubvisa mare dziya bvunza mukwambo wobvisa mare kuti ndaakangoti haana mwamuna hino nyamasino uya moti zvoenda zveino hino ushata zvepokuti hai unomwana mwana uya mutupwa uhauzeni mutupwa unomutupwa wake unomutupwa wake agora pamwana panapa ngaatoenda kokeshari mezvo ngoti panonyaya mbiri panonyaya mwana panonyaya yenomukadzi ngaende kokeshari mwana azviti atorwe mwana ngoti mutupwa wakasiyana
0: amukwegura ndiitira ugandanga
1: aita gamana ako muchamukira zvokuti haiwa enda kweneyo oenda ko aenda kourahwa kweneyo oguma urahwa zvinoita kuonana nadha zviti zvanga zvitori nani kutoti nadha tazvizwa ho kudai dai gwana rakati enda iwo wakukuziya gazviti
0: saka gwanza riripo ngere kuti
1: ndaendokeshari
0: kuti aendokeshari madziko eguru ano
1: eguru ano akakumbira aona kuti ndaendokeshari kweguru angu nomukadzi wangu ndoanokuziya ngoti aona kandikumbira mari
0: mukadzi wangu nemwana
1: mukadzi wangu nomwana ndoda mukadzi wangu nomwana aona ndoanokuziya kare
0: zvino kwazvo yokumwe mbiya
1: ngai kumwe
0: aportani sare zvakanaka ndinozwi amoro zvion tomseni ndatenda tosongera biningo rangwana tamusiya
15: aportani ndadai chiute chagumira ngapano mosara zvakanaka tinozosongana zvinge kuda kwekuhamba kwemabasa ngekuti dzona nguva dzaenda kokwana kuite dzona nenatuma kumashere miseswa nemiseswa mitatu kana kuti dzoitora chisingoenda itresh minutes ndinozwi bheshishi ndatanga kusenza narosario domingos hino ndakutaura kukange kuti umambo waute wagumira ngapano tosongana mangwana kubvira panguva imwe makumashere miseswa nemiseswa misha sarai

0: kuziyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chembakanda muri umu urikunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: o que a vovó está a cozinhar hoje?

Muno kwanisa kushaishira vamwe mapeja mukanganwa akashaishirwa akanganwe muzaya. Ngozva zvinoita muzaya usiku wakanaka majisa akanaka zuva rosoto kudari. Takuti tende munyika yomalawi. Tende kupika kuna

0: kuziyemo
1: mashoro kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorori ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: o que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Tinoti pano ndau weradio Mozambique ndiani?
1: Halo, halo, boa noite.
0: Boa, tinoti ngeyo ndiani?
1: Guno Murugana Road, Carlos Kundadi, guno kujundu, tuna mapako.
0: Kakaita wani mapako?
1: Kuneno mapako, kuzugu nagananda. Semanene, stoti shipiri, tangati mnusimiteru kwa desmento, chishanu, gomandiyo ndiyo. Yamazuno tabarwe futi, epa, chamboti shatire bado kushimutana chitu chini.
0: Zero zvako na zvina yake mwana wa mai.
1: Zvinonka na zvose kupindo wangu pamweni, gaimwe munhu ndonoronga mazano kubudirira kuona DSP.
0: Zero zvako na zvirekese kese mzaya.
1: Maningi maningi kakundodaro kwe ngoma inotambwa nguva zhinji.
0: Hapana chokuita mzaya.
1: Hapana seguru kakundodaro.
0: Muchunga mijoje inga jende kuno vantu vanokwana vaviri.
1: Ya kutanga ndinotanga ngemukadzi Teresa Nyamanweri na ese anofanya matekera kuti abwene radi Mozambique noti ngatipinde manhero akanaka.
0: Manasa kubata soko rino iri.
1: Nada sekuti ndo anopanga zvikuru kuti aterere kugwara apata topinda kugwara kama tinotambisa maningi anotitambisawo kuti kai chikoma zvinyama nemute. Mukatambisa munhu usati ambomutambisawo hazviti.
0: Chinoita mwana wamai munoziva chinyi?
1: Hondi.
0: Imwimwe vantu munovaziva.
1: Hondi.
0: Asikega kuti hamuvereketi navo.
1: Hondi, hondi.
0: Imwimwe munoda kutambisa vamunovereketa navo mazuva mazinji.
1: Aha.
0: Vamusika boi navo vaya vanozoita vo ushungurini ukukweva boti kuno kuradhi Musambiki.
1: Hondi, hondi.
0: Kuda kuti vaite ushungu zviri nani kuvatambisa vuchizwa zuva ngozuva muchivatambisa.
1: Ya seguru murubwira chokwadi kekuti nyamasi uno pafarisimendo azhinji aiti murundotambisana vazizuva mutitambisiwo titambiseiwo kuti tizavafanyafanya atiri kupinda gorai mutitambisewo murubwira zvorgatemesha.
0: Mwana wamai ndiri muprofita.
1: Anata maja munoona mezvi kurapa munhu etamba mezvi. Nawazo kutamba nani.
0: Zvisinei hazvo. Taakudhivana kuchigirita kangu.
1: Ndawe.
0: Taakuzodhivana kuchigirita kangu.
1: Maningi bhaje mungandikodaro ndibvisa kumukuku kuti ndiveke nyiyo. Muna.
0: Ndinokwanisa mwana wamai zvandichaita ngozvo kuti ndinopisa rangu futa.
1: Aharo tororeka.
0: Chikati pwiti tichusi chomwana wamai munoza mega.
1: Majinata tekumurukona ndingoti zvamabwe zvindasangana nazvo maningi nyamasi. Azhinji aindigurungutira kuti munototambisana mwekakwega titambiseiwo. Kati imwoyo akati kwapinda tiri kukonerwa gora. Imwe mumeti oneyo ngoti ndimuri kupinda.
0: Tabonga mwana wamai.
1: Maningi maningi teguru. Zvona raro.
0: Bye bye.

0: ndukurira zvinenga zvinezvi ndikuraramira muno mushimoyo bairo 3 de fevereiro
1: ndisona vazinchi vanokuziva ngo kuti menino samora zvichini zvakaitisa kuti iwe udainzwe menino samora
0: zita rokuti ndidaizwe menino samora mabasa andakatanga kuita ndichafunda kuchikora chekutanga ndichiita kutanga kuita kurutura kana kuti dansa yemutambo muchikora iya intown ndakatanga ndati ndichaita poezia dzimweni dzakasiyana siyana ndozozviona kuti apa ndakazofemerwa ntau ndina titi wendinawo akabarwa kumwe namai ndiwo anoziya mazuva akaizwa zviro zvakaringana nomunguva yasamora ndiwo akaitisa kuti ndione ndichiita mabasa aya aindibvunza kuti zuva rakati kana kuti 25 de setembro izuva rakatanga hondo 25 de junio izuva rakapera hondo 7 de setembro izuva rakati rakasina rwi hondo yoruzaka ntau aiti mazuva aona anoaziya mazuva anaya isi kuti zuva rakati rakatika chakati chakati ndiwo aindibvunza ntau ndichisvikanda musoro ndazoti ndakuchikora ndochitanga kukumbidzira mari noamweni andaifunda nawo svika anhu azoziti mukomana uno unoita kuti aite kutungamira aite akumbidzire mabasa aita mutungamiriro wenyika ine kutanga Samora Mashere
1: mabasa okutandichira aya aizondimambo wenyika Samora Mashere wakatanga uno bhuku rochingana
0: ndakatanga mabasa Samora Mashere ndanga ndichifunda sexta ndaifunda sexta ndaona aya titi wangu anaya anozi Gera Mariano Buraki ndiwo aindidora kana kuti ndaya kwedirira ichindibvunza mazuva anaya mazuva andakatanga kuita mabasa aSamora
1: ndisona asi mutunthu wapo wakabarirwa
0: mutunthu kundakabarirwa ndakabarirwa Mususu Nhenga ndakazokura ndino anhu andisingazivi kuti anopasana kukamairi ngokuti pandakati ndakabarwa ndisati ndakwanisa makore mairi mai nababa ubva ashayika ndozotorwa wanga anochengeta nherera ndiwo akandikudza kusvika pandiri panapa
1: asuanga
0: ndaibatsirwa nembuya akabara mai ndakazotinda pachibhukuru chitatu mutungamiriri wakanga ari mudistrict Susu Nhenga amaria zinyanikise ndiwo akazoedza kugadzira mapepa okushayika kababa wangu namai ntau zvingazi mukomana uwu unofanira kuti afunde matricula afaniri kupeya uniforme tichamubetsera ndakakura ndiri nhera kutonditora ndobva ndagara undipasa nzvimbo yakandipa ndegara ndichirarama ndichifunda ichindibetsera mabhuku svika ndione kufunda ate ndesima segonda
1: hapana zvibinga mupini zvakava zviripo kuda kada kuti upedze kufunda chikora
0: mpinga mupini dzingawapo asi ngokuona kuti kazhinji kamare anhu anoterwa wanoona kuti so uyu unochakati inoini sekuti hapana chindangandiri nacho so ndaindiita mabasa okufunda anono mabasa asamora hapana mpinga mupini dzingawana dzakanga dzichinditeera kunze kwokufunda
1: asi zvino zvichini zvaunovoneka uchiita mukati modhorobha rino rochimoyo
0: zvinezvi ndiri muchimoyo muno ndiri kuita mabasa okutsvaga kuti ndiraramewo sekuti kufunda ndakapedza hino izvinezvi uno kuda kuti nditsvage basa riri kushupa hino ndiri munomu ndiri kuita mutarakita wendiri kuita kuti unangano chiri nacho ndotakura kuti ndione kurarama ndiri panyumba
1: ndizvona hino tichikatori nguva yakareba tinoziva kuti tiri mumwedzi wachikomiyana
2: Radio Musimik Manika
3: Ba programu nodika vrata msambio kita guma kumpiri kondima ino yomabasa ngondi miyo chindao mwareva mwitire nyasha nukusinga gumi ndino tindini steni bindo mwanoka chasara vira kanchika siko provinsi yomanika vano ndiziva ngokutite guru maurai ndaiva ndina hermeno urtensi ukashitele kumchini jomani